manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sendal bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pak Orian siap mengundurkan diri, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus. Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ar Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk dari pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu, aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Tutur Mbah Slamet.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, Polda Metro Jaya melakukan inventarisasi terhadap kerusakan fasilitas umum dan fasilitas lainnya seusai aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR RI pada Jakarta pada hari Kamis lalu di Jakarta. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, dikatakan bahwa sejumlah kerusakan terlihat setelah situasi di sekitar Kompleks Parlemen mengalami peningkatan eskalasi pada sore hingga malam hari. Menurutnya, setelah Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB selesai menyampaikan aspirasi dan meninggalkan lokasi, sejumlah massa dari elemen lain masih berdatangan. Sebagian massa kemudian tidak lagi melakukan penyampaian aspirasi tetapi melakukan perusakan dan pembakaran di sekitar gerbang gedung DPR MPR. Polisi belum dapat memastikan apakah terdapat kerusakan terhadap fasilitas transportasi umum maupun fasilitas lainnya di sekitar lokasi karena proses pendataan masih berlangsung. Disampaikan juga tindakan perusakan fasilitas umum dapat berdampak pada aktivitas dan pelayanan masyarakat. Polda Metro Jaya juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR dan ruas jalan tol yang mengarah ke kawasan tersebut untuk menjaga keamanan.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kemampuan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat dengar, balik lagi ya barengan sama Salse di Semangat Pagi tentunya. Dan masih setia menemani sahabat dengar semua di hari ini. Kurang 3 hari lagi nih sahabat dengar, kita beralih masuk di bulan yang baru ya, bulan September. Bagaimanakah dengan bulan Agustus sahabat dengar semua? Semoga lancar dan sesuai dengan harapan ya. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum sesuai sama harapan atau hal-hal yang belum tercapai begitu, it's okay. Tidak apa-apa karena pasti banyak temennya. Oke deh, sahabat dengar, kalau pagi hari gitu kan, ini masih saatnya kita buat apa nih, buat mengagendakan ya apa aja yang akan dilaksanakan pada hari ini nih. Nah, jangan lupa biar lebih fokus lagi untuk ngopi dulu gitu kan, sebelum beraktivitas ataupun sebelum bikin to-do list-nya gitu, biar semuanya terstruktur dengan baik ya. Apalagi nih buat para pekerja. Dan buat sahabat dengar yang misalnya juga masih di rumah, masih mendengarkan juga nih Salsa lagi ngomong ya kan, jangan lupa untuk ngopi-ngopi dulu biar makin semangat, biar mata seger gitu ya, dan tambah fokus lagi sama apa yang bakalan dikerjain di hari ini. Oke deh, Salsa mau balik lagi untuk menyapa sahabat dengar yang udah bergabung ya. Ada ada siapakah di sana? Ada Bu Widya Sunar ya, udah gabung sama Salsa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Salsa, salam Jumat penuh berkah ya. Request lagunya dari Yudika. Yudika ya, ini benar-benar bagus nih. Apa nih? Sapa pagiku buat Mbak Yura, terus juga buat Mbak Nadine, Mbak Asna, terus juga buat Mas Javi, Mas Ambon, Mas Fuad, terus juga buat Mbak Indra, Mbak Murni, semuanya aja ya. Oke deh, nanti Salsa hadirkan ya lagunya dari Yudika. Yang apa nih Bu Widya Sunar, yuk bebas ya, bebas, pokoknya Salsa pilihkan untuk yang terbaik deh, spesial buat Bu Widya Sunar yuk. Ada Bu Riono juga nih ya. Semangat pagi Magelang FM Bu Riono. Salamnya untuk Pak Sunarko, Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Eyang Diboyono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Murni, Mbak Erna Dwi, Bu Susi, Mbak Nungki, dan semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya yang udah di request sama Bu Riono. Sebelum kita masuk, ada Ed Sheeran dulu dengan Shape of You menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengaku optimis produksi gula nasional dapat mencapai 3 juta ton pada tahun 2026, sehingga kebutuhan gula putih dalam negeri diharapkan dapat dipenuhi tanpa impor. Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News, hari ini mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi tebu dan gula nasional, termasuk mengoptimalkan lahan tebu rakyat atau plasma yang dinilai belum dikelola secara optimal. Ia menyebut saat ini sekitar 86% lahan tebu rakyat dalam kondisi tidak laik, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar produktivitasnya meningkat. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan kembali lahan tebu rakyat yang tidak terawat. Adapun untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk pembongkaran dan permajaan lahan plasma tebu. Oleh karenanya, pemerintah mendorong seluruh perusahaan gula nasional agar meningkatkan produksi guna mendukung pencapaian target produksi gula nasional. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan selamat mendengar, ada satu informasi ya. Ini datang dari satu informasi ini, selamat mendengar. Kita tahu ya, ada Queen of Polkadot nih dari Jepang yang beberapa waktu lalu meninggal dunia ya. Ini kita tahu bahwa beliau ini adalah Yayoi Kusama. Kusama ya, ini seniman kontemporer legendaris asal Jepang ya, yang dijuluki sebagai Ratu Polkadot karena konsistensinya menggunakan motif bintik-bintik dalam berbagai karya. Nah, untuk itu nih sahabat pendengar, di mana beliau ini meninggal dunia pada usia 97 tahun ya. Kalau kita lihat awal karirnya ini tahun 50-an, dan Yayoi Kusama ini berkembang jadi salah satu seniman Jepang paling dikenal di dunia. Dan daya tarik dari karyanya ini melampaui tampilan warna dan pola, karena ada banyak hal yang cukup unik ya. Ini jadi ciri khasnya, utamanya tentang kehidupan gitu, alam semesta, dan juga pengalaman personal. Dan ini jadi warisan tentunya yang hidup di berbagai lintas generasi dan juga budaya. Nah, saudara dengar, luar biasa ya, dimana ketika kita hidup gitu ya, ini bisa jadi salah satu contohnya ya, bahwa karya itu tidak akan pernah pudar gitu ya, tidak akan pernah mati meskipun raga telah kembali. Wah. Nah, jadi sebagai insan yang berbudi nih tentunya, sebagai seorang manusia, alangkah baiknya kita menjadi seorang yang bermanfaat ya, termasuk dalam berkarya begitu ya, tentunya karena karya-karya kita juga tidak akan pernah mati meskipun raga kita sudah kembali. Baik, sahabat dengar yang masih ingin bergabung, Salsa masih punya waktu 30 menit ke depan ya, sampai dengan jam 9 pagi nanti di Semangat Pagi. Dan buat sahabat dengar yang pengen gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Raim Laude dulu dengan Iqra menemani kita di menit ke 24 lepas dari jam 8 pagi.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh, semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Badan Gizi Nasional meminta agar guru dapat ikut mencicipi makanan dari program Makan Gizi Bergizi Gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan tujuan guru ikut mencicipi makan bergizi gratis selain untuk memastikan keamanan, juga sebagai sarana edukasi kepada para siswa. Menurutnya, guru ikut mencicipi MBG bukan sebagai tugas tambahan yang membebani, melainkan juga mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa. Selain itu ditegaskannya, guru yang mendapatkan menu MBG berfungsi sebagai pendidikan gizi yang tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas gizi, tetapi juga sarana pembangunan karakter untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Adapun sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Bencana dan Pemerintah Daerah untuk mengatur teknis penyaluran program MBG kepada siswa saat sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Melalui fungsi koordinasi bersama dengan Satuan Tugas Bencana yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diharapkan Satuan Pelayanan-Pelayanan Gizi atau Dapur MBG bisa mengatur bagaimana mekanisme teknis di lapangan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Selamat dengar, masih bersama dengan Salsa ya. Sebelum Salsa berpamitan di pagi hari ini ya. Untuk satu informasi, selamat dengar, cuaca di wilayah Jawa Tengah di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 ini secara umum didominasi oleh kondisi cerah sampai dengan berawan ya. Dimana udara berkisar cuacanya antara 16 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan suhu terendah tercatat di daerah dataran tinggi seperti Wonosobo dan juga Temanggung ya. Sedangkan untuk suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di wilayah seperti Semarang dan juga Solo Raya. Dan untuk peringatan dini sendiri bagi daerah Jawa Tengah, BMKG mengingatkan potensi kekeringan serta karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di puncak musim kemarau. Dan juga tidak ada untuk peringatan dini curah hujan tinggi ya. Dan tentunya sahabat pendengar bisa memantau info resmi lebih lanjut melalui kanal resmi dari BMKG di bmkg.go.id ataupun melalui sosial media dari BMKG. Baik, selamat dengar dengan informasi tadi. Salsa juga mesti pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih buat selamat dengar yang sudah stay tune sejak pagi tadi dari jam 6 pagi ya di Semangat Pagi. Dan kita nanti akan ketemu lagi di Inspirasi Keluarga. Salsa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

81 tahun, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hari ini hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Bertemu dengan Salsa kembali di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua tentunya. Menemani sahabat pendengar sampai nanti tuntas di jam 12 siang ya. Dan tentunya sahabat pendengar, Salsa akan menemani dengan memutarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Jadi buat sahabat pendengar yang pengen gabung, Salsa tunggu bersamaannya di 0882 135 135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Sahabat pendengar juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreams.com. Dan lalu pilih LPPL Magelang FM, juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke baik, sahabat pendengar, cintai dan syukuri pekerjaan kita ya. Apapun pekerjaan yang sedang kita geluti, sedang kita kerjakan begitu, cintailah dan syukurilah. Belajarlah untuk mencintai apapun yang sedang kita hadapi ya. Dan mencintai pekerjaan itu adalah salah satunya. Mungkin awalnya sulit, tapi dengan mencintai dan juga bersyukur, apapun yang kita lakukan akan jadi lebih mudah. Cobalah untuk melihat pekerjaan kita dengan sudut pandang yang lebih positif. Oke, mengawali pagi kita ya di Inspirasi Keluarga, ada La Samba Primadona dari Krakatau. Tetap bersama dengan Salsa, hanya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Sampai nanti tuntas jam 12 siang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Kata Mutiara karya Ching Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.
4: Inspirasi

Selamat mendengar kembali lagi ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Nah, selamat mendengar, kalau kita ngobrolin soal uang pemasukan begitu ya, apalagi ini penting banget ya, apalagi kita udah mau masuk ke awal bulan lagi dan perlu sekali untuk kita menata ulang begitu ya plot-plot pemasukan kita. Nah, ketika uang baru masuk ke rekening tapi tahu-tahu udah tinggal sedikit ya, lenyap gitu aja. Padahal rasanya tidak membeli sesuatu yang terlalu mahal. Nah, sahabat dengar, mencatat pengeluaran secara rutin itu ternyata ya bisa membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemana uang kita ini digunakan. Pengeluaran bulanan itu juga bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori nih, misalnya kebutuhan ya, atau needs begitu, atau hanya keinginan, serta pembayaran cicilan misalnya, atau angsuran, ataukah hutang gitu ya. Nah, ini sobat dengar bisa disebut dengan money diary. Nah, ini pada dasarnya itu mirip sekali dengan jurnal keuangan ya, tapi yang dicatat bukan hanya kegiatan harian tapi kegiatan finansial atau aktivitas keuangan kita. Setiap kali mengeluarkan uang, kita nulisin nominalnya seberapa begitu ya. Terus kebutuhan ataupun barang apa saja yang dibeli dan juga yang perlu untuk cara pembayarannya, apakah dengan tunai, cash, ataukah menggunakan uang digital begitu. Nah, ini tujuannya itu bukan untuk membuat diri kita merasa bersalah telah mengeluarkan uang ya, tapi justru yang namanya money diary itu membantu kita untuk melihat kebiasaan finansial dengan lebih jujur. Dari catatan itu kita bisa mengoreksi nih ya, pengeluaran apa sih yang lebih sering muncul, apakah itu penting ataukah tidak penting, mana yang bisa dikurangi begitu ya, atau manakah alokasi anggaran yang bisa digeser, seperti itu nih sahabat dengar. Nah, nanti kita bakalan bahas ya bagaimana cara bikin money diary yang mudah untuk dilakukan. Salsa bakalan menyapa dulu yang sudah gabung ya. Ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Nani, terus juga buat Bu Endang, Bu Sadowo, Bu Haryani, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, terus juga buat Pak Tarmono dan semua pendengar Magelang FM aja. Buat Mbak Salsa, selamat bertugas ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya ya, Pak Rohyanto. Dan buat Salsa dengar yang masih belum gabung, masih Salsa tunggu bersamaannya. Ada Poppy Mercury dulu dengan Badai Asmara menemani kita ya di menit ke-32 lepas dari jam 9 pagi. Menemani hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai nanti tuntas jam 12 siang ya.

0: Iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya, Aya. Sahabat, Kementerian Perindustrian mengupayakan penguatan ekspor industri pengolahan hasil perikanan nasional dengan meningkatkan daya saing di sektor hulu. Wakil Menteri Perindustrian Faizul Riza, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hasil laut untuk kebutuhan ekspor, terutama komoditas udang. Namun, ia menilai Indonesia masih perlu memperkuat sektor hulu agar mampu bersaing dengan negara produsen lainnya seperti Ekuador dan India. Ia mengungkapkan, guna memacu daya saing, pihaknya mengupayakan industri guna memenuhi standar mutu, traceability, dan keberlanjutan, termasuk inovasi penggunaan teknologi cold chain serta kemasan yang efisien. Ia berharap, upaya tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama, sehingga dapat memperbaiki teknis di hulu untuk bahan baku yang melimpah agar bisa diproses dengan cepat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
3: Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: _Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Selamat pagi, Saudara Nger. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Terupdate hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, dari 3 pasar besar yang ada di Kota Magelang, Pasar Jowinangun, Kebonpolo, dan juga Gotong Royong. Baik untuk beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jowinangun 15.200, Kebonpolo 14.800, Gotong Royong 15.000. Lalu untuk beras jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jowinangun 14.800, Kebonpolo dan Gotong Royong 15.000. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Beras C4 per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 14.000, sedangkan Kebonpolo 13.500. Beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jowinangun 12.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo 17.500, sedangkan Gotong Royong 17.000. Gula pasir kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jowinangun 18.500, Kebonpolo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 21.000, sedangkan Kebonpolo 20.000. Minyak goreng premium kemasan botol per liternya di Pasar Jowinangun 22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong 21.000. Untuk minyak goreng minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Selanjutnya untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 130.000, sedangkan Kebonpolo 135.000 rupiah.

0: Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kabar Indonesia bersama saya, Lili. Sahabat, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengaku optimis produksi gula nasional dapat mencapai 3 juta ton pada tahun 2026. Sehingga, kebutuhan gula putih dalam negeri diharapkan dapat dipenuhi tanpa impor. Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi tebu dan gula nasional. Termasuk mengoptimalkan lahan tebu rakyat atau plasma yang dinilai belum dikelola secara optimal. Ia menyebut, saat ini sekitar 86% lahan tebu rakyat dalam kondisi tidak laik, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar produktivitasnya meningkat. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan kembali lahan tebu rakyat yang tidak terawat. Adapun untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk pembongkaran dan peremajaan lahan plasma tebu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong untuk perusahaan gula nasional agar meningkatkan produksi guna mendukung pencapaian target produksi gula nasional. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemetik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi

0: magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sahabat Teringan masih bersama ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ini waktu sudah menunjukkan jam menuju siang ya, 10 lebihnya 37 menit nih. Salsa mau kembali menyapa yang udah gabung. Ada Bu Riono di Dudan. Selamat pagi jelang siang ya, Bu Riono di Dudan. Minta lagunya ini jangan salahkan siapa. Oke deh. Tapi versinya ada versi dari Miriam Belina kayaknya nih Bu Riono. Apakah tidak apa-apa? Semoga tidak apa-apa ya. Salamnya juga buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Mariono, terus juga buat Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wayu, Bunda Eti, terus juga buat Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Haryani, dan semuanya aja. Selamat bertugas, semoga sukses. Ini jadi mau kepleset ya, bilangnya semoga sukses. Oke, matur nuwun ya buat Bu Riono, nanti Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Pak Lembayung Sutra juga nih. Selamat pagi Inspirasi Keluarga. Mohon lagunya dari Jamal Mirdad. Salamnya juga buat Bu Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Pak Pri, semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa kebagian terima kasih. Oke deh, terima kasih juga ya buat Pak Lembayung Sutra sudah stay tune bersama dengan Salsa di pagi jelang siang ini tentunya. Dan buat Salsa Teringar, Salsa mau ingetin lagi ya, sampai nanti jam 12 siang Salsa akan menemani di Inspirasi Keluarga. Yang belum gabung masih ditunggu kebersamaannya tentu. Dan ada Vina Panduwinata dulu dengan Di Dadaku Ada Kamu menemani kita ya. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.

Baik, Sobat Pendengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Untuk komoditas susu, kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram. Di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong, 12.700, sedangkan Kebon Polo 12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di Pasar Jawinangun 46.900, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 47.000. Susu bubuk Balita SGM kemasan 400 gram di Pasar Jawinangun 43.500, Kebon Polo 43.000 dan Gotong Royong 44.200. Untuk tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong 12.500, sedangkan Kebon Polo 12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Jawinangun 10.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 11.500. Untuk tempe per kilogramnya di Pasar Jawinangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 36.000, Pasar Gotong Royong 35.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di ketiga pasar 30.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun 44.000, Kebon Polo 40.000 dan Gotong Royong 42.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun 45.000, Kebon Polo dan Gotong Royong 46.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 34.000, sedangkan Gotong Royong 35.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Jawinangun 32.000, Kebon Polo 33.000 dan Gotong Royong 34.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 37.000, Gotong Royong 38.000. Bawang bombay per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 30.000, sedangkan Gotong Royong 31.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Aulia Nizar. Sahabat, Badan Gizi Nasional meminta agar guru dapat ikut mencicipi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, tujuan guru ikut mencicipi makan bergizi gratis selain untuk memastikan keamanan, juga sebagai sarana edukasi kepada para siswa. Menurutnya, guru ikut mencicipi MBG bukan sebagai tugas tambahan yang membebani, melainkan juga untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa. Selain itu, ditegaskannya, guru yang mendapatkan menu MBG berfungsi sebagai pendidikan gizi yang tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas gizi, tetapi juga sarana pembangunan karakter untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Adapun sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Bencana dan Pemerintah Daerah untuk mengatur teknis penyaluran program MBG kepada siswa saat sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Melalui fungsi koordinasi bersama Satuan Tugas Bencana yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG bisa mengatur bagaimana mekanisme teknisnya di lapangan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
4: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
5: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Saat ini kan masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Oke, selalu teringat satu informasi ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat hari ini bergerak menguat 26 poin atau 0,15% menjadi 17.718 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.744 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan ini menjadi sebuah informasi yang positif ya, karena rupiah akan diprediksi juga sideways ya jelang pidato gubernur The Fed. Baik, sahabat ringer, satu informasi juga nanti di pukul 1:30 siang ya, jam 13 selebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, karena ada dialog interaktif keterbukaan informasi publik. Buka yang wajib, lindungi yang dikecualikan. Nanti akan bersama dengan Komisioner Bidang Kelembagaan dan juga Monev yang akan dipandu oleh rekan Dani ya. Nanti akan memberikan informasi yang penting untuk sahabat pendengar semua. Baik, masih menemani sampai nanti jam 12 siang tentunya sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Utalikumahua. Dengan sesaat kau hadir menemani dulu. Tetap bersama dengan Salsa.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
2: Baik, selamat pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dan ruang dengan Anda. Terima kasih buat selamat pendengar semua. Dan nanti akan ada sajian musik spesial ya, SMS bersama dengan Salsa kembali. Baik, selamat pendengar, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun Indonesia berdaulat adil dan makmur. Selamat siang saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bertemu dengan Salsa ya di hari ini, di siang hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 tentunya, dalam sajian musik spesial lagu-lagu kebangsaan. Menemani satu jam ke depan tentunya untuk hadirkan lagu-lagu yang spesial, menyemarakkan masih di bulan Agustus ya, masih dengan suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Selamat siang dan selamat beristirahat tentunya buat saudara dengar. Salsa juga akan menemani untuk menyemarakan di bulan Agustus ini ya tentunya. Nanti 60 menit ke depan kita akan merayakan kekayaan musik tanah air kita lewat lagu-lagu pilihan di sajian musik spesial. Oke, saudara dengar, langsung saja kita buka segmen pertama dengan karya legenda musik Indonesia Krisye, yaitu dengan lagu Zamrud Khatulistiwa. Sang maestro pop Indonesia yang memulai karirnya bersama dengan band Guruh Gipsy sepanjang puluhan tahun berkarya, selalu dikenal lewat karya-karya yang dikenal dengan karakter vokal smooth yang khas dan konsisten. Ini dia lagunya, Zamrud Khatulistiwa.

Sobat Ringer masih bersama di sajian musik spesial ya. Coklat merupakan band rock asal Bandung yang melambung di era tahun 2000-an. Mahakarya yang aslinya diciptakan oleh Gombloh yang berjudul Kebiar Kebiar pada tahun 1979 ini diaransemen ulang oleh Coklat dengan beat rock modern. Lagu ini menembarkan gelora jiwa nasionalisme tentunya serta kebanggaan mendalam atas kibaran sang saka merah putih. Ini dia Kebiar Kebiar.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih di 103,5. Lagu selanjutnya ada dari Frankie Sahilatua, yang merupakan musisi folk legendaris yang aktif sejak era tahun 70-an bersama dengan adiknya Jane. Ia terkenal dengan lirik-lirik yang kritis dan bernuansa sosial. Lagu berjudul Pancasila Rumah Kita ini ditulis sebagai pengingat bahwa Pancasila itu merupakan pondasi utama keberagaman Indonesia. Lewat melodi folk yang hangat, Frankie menegaskan bahwa Pancasila adalah rumah yang menaungi seluruh suku, agama, dan latar belakang tanpa diskriminasi. Ini dia Pancasila Rumah Kita.

beralih ke grup band modern. Ada Hi-Fi yang merupakan grup musik pop asal Jakarta yang populer di kalangan anak muda lewat lagu-lagu pop mereka ya, luar biasa. Ini biasanya dengan harmonisasi vokal yang sangat solid. Nah, Sobat Ringar, ada lagu Pemuda di mana didaur ulang dari lagu klasik karya Keisero di tahun 79. Hi-Fi menghadirkan kembali semangat optimisme untuk generasi muda. Lagu ini mengingatkan para pemuda untuk bersatu, mengesampingkan perbedaan dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Ini dia, Pemuda.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, selamat mendengar, masih membersamai di sajian musik spesial tentunya Hari Kemerdekaan ya. Selamat mendengar, lagu selanjutnya datang dari grup band Naif dengan Alangkah Indahnya Indonesia. Naif ini merupakan band pop retro legendaris asal Jakarta yang dibentuk di tahun 1995. Dikenal dengan gaya yang nyentrik ya, bermusik vintage. Naif selalu berhasil menyajikan kesederhanaan mereka yang selalu memikat hati. Nah, lagu ini mengekspresikan rasa kagum dan cinta, yaitu dengan alangkah indahnya Indonesia. Tentunya membendung rasa bangga yang luar biasa terhadap tanah air kita. Ini dia lagunya, Alangkah Indahnya Indonesia.

5 lagu sudah kita perdengarkan, lagu pop nasionalis yang tentunya membakar semangat kita ya. Dan kemudian selesaikan, lanjutkan lagi menjelajahi kekayaan budaya Nusantara lewat 5 lagu daerah yang tentunya menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air. Nah, ada lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua. Ini menyajikan tempo yang sangat riang dan penuh nada semangat. Meskipun nadanya terdengar sangat gembira, cerita di balik lagu ini berkisah tentang perjuangan dan juga pengorbanan. Ini dia, Yamko Rambe Yamko.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

kasih selamat mendengar, masih bersama dengan Salsa tentunya di sajian musik spesial. Lagu selanjutnya, lagu dari Jawa Tengah berjudul Gundul Gundul Pacul, diciptakan oleh Sunan Kalijaga sekitar tahun 1400-an. Lagu anak-anak berbahasa Jawa ini syarat filsafat kepemimpinan. Gundul artinya melambangkan kepala atau kehormatan, sementara pacul atau cangkul ini melambangkan rakyat jelata. Pesan utamanya tentu seorang pemimpin yang sombong dan lupa pada rakyatnya hanya akan membawa kehancuran atau gembelengan. Ini dia, Gundul Gundul Pacul.

Lagu berikutnya datang dari tanah Minang ya. Ada Kampong Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat. Diciptakan oleh Ujan Kurniadi, lagu Minang yang populer ini menceritakan kerinduan seorang perantau akan kampung halamannya. Lagu ini tentu memupuk cinta tanah air kita lewat rasa ikatan emosional yang kuat terhadap tanah kelahiran. Mari kita dengarkan bersama-sama Kampong Nan Jauh di Mato.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Masih bersama tentunya di 103,5. Terima kasih yang masih membersamai di siang hari ini ya. Lagu selanjutnya datang dari Kalimantan Selatan dengan Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini diciptakan oleh Hamidan Asje yang merupakan lagu kerja yang dinyanyikan saat mengolah pisang jadi kue tradisional atau pisang rimpi. Lagu yang riang ini menjadi simbol kebersamaan gotong royong, kemudian juga dengan kearifan lokal masyarakat Banjar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Ini dia lagunya, Ampar-Ampar Pisang.

Baik, saudaringer, tidak terasa satu jam penuh kita sudah bernostalgia dan memupuk rasa bangga lewat karya-karya musik terbaik tanah air ya. Dan lagu yang terakhir ini, lagu folk legendaris asal Maluku, di mana dikarang oleh Paulus Pea pada era kolonial, yaitu Rasa Sayangi. Nah, ini merupakan bentuk pantun ya yang bersahut-sahutan, Rasa Sayangi, mengajarkan rasa kasih sayang dan juga keramahan khas masyarakat Nusantara. Baik, saudaringer, dengan kita perdengarkan lagu dari Maluku ini, Rasa Sayangi, tentunya Salsa mesti pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Semoga Anda selalu sehat, selalu happy terus. Dengan semarak kemerdekaan ini, semoga kita selalu cinta dan juga semakin menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Oke, baik saudaringer, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran. Karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini.
1: Jadi ada ini yang tadi ada di

Menteri Transmigrasi berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian terhadap korban gempa Flores NTT masih terus berdatangan. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: SRT 77 Merauke, hebat, luar biasa!
2: Baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama. Jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mencintai di mana tempat kami tetap tidak ada.
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
3: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya Ade Umi bersama bapak mamanya. Jadi ini bertempatan di Kabupaten Ekeo, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi Ade ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi Ade ini bersembunyi di lembari.
2: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tak ada rumah lagi.
2: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di antaranya penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi investasi strategis. Putri Cahyapurnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
5: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
4: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rachmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
6: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
4: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta di Diplomasi Ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
8: Jadi sementara 6 titik kalau yang salah tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
7: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Lopik menjelaskan. Salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
9: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumber bor, ada bioflok. Nah, ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
7: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKAN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
11: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SME ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
10: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
12: Jadi kalau Anda kantor pusat, badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
13: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
12: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
10: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Bukota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
14: Itu kan pipa primer ya Pak, pipa utama, itu ACP sampai 2 meter, malah cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya kan, tapi aman.
15: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindyo menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
14: Nanti dengan tim cabang satu ya, untuk siap-siaga di situ, artinya ketika nanti sebelum terjadi kotoran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu bahwa kalau sudah mendekati elevasi pipa maka harus manual pakai cangkul tangan, jadi tidak boleh pakai alat kan, itu akan mengganggu pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, jadi setiap pagi yang kita tugas. Jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana. Jangan sambil
15: terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase, serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
16: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desanya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang apa ya mumpuni lah gitu ya.
15: Kedati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia-Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
18: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
17: Menteri Luar Negeri RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya, Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13.
18: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang lebih lanjut yang perlu dilakukan di Indonesia. Ini juga yang mereka sampaikan concern mereka kepada kami. Kita juga tadi bilang kita akan follow up.
17: Saat membuka pertemuan, Menlu Winston Peters menyebut kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama.
19: Terdapat keselarasan yang kuat antara program kerja sama Selandia Baru dan prioritas yang saat ini diusulkan, khususnya yang mencakup keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana aksi baru kita untuk 2025 sampai 2029 memberikan kerangka yang jelas bagi kita untuk meningkatkan kerjasama.
17: Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028.
20: After our last meeting in Manila, it is
17: dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli, langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berakhir di Wisma atau Gedung Sarguna GBK di kawasan Senayan, di mana dalam sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Kami sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami dapatkan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek, yaitu dua hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin, informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5 ribuan serta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami sampaikan juga nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan, saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run, seperti membuat photobox, ikut photobox, dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri benar merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek sampai nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat yang merupakan jadwal penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Nira Abdulli, Lollipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Malia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: tetap kita tangkang lali kulite yang dipikir-pikir kekarepan kang tansah diduweni marang sapa wae yaiku bisa urip kanthi ayem tentrem golek rezeki paringi gampang usaha paringi lancar biyen orang duwe saiki diparingi sugih ananging kabeh kodo lali ana sangkut paute marang liyan sing akhire awak dhewe kelakon apa kang dadi kekarepan lan tujuane urip mula aja dadi kacang kang lali karo kulite.
1: Pitutur Mbah Slamet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat siang sahabat pendengar. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya, tentunya harapan kita sehatlah. Karena dengan apa sehat yang kita punya, kita akan bisa menikmati apa waktu yang saat ini masih kita punya. Baik, senang banget di hari Jumat dari yang ke-28 di bulan Agustus 2026. Ya, kurang lebihnya lah 1 jam kurang lebihnya ya. Sampai jam 2:30 Sedani menjemui Anda di acara Dialog Interaktif ya. Dan tentunya bersama dua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Radio Magelang FM. Dan kali ini sahabat pendengar, dengan tema yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ya. Buka yang wajib, lindungi yang dikecualikan ya. Baik, sebelumnya tentunya saya bakal perkenalkan dulu kedua narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio Radio Magelang FM. Yang pertama ada Ibu Ermi Sri Ardianti, ESOS, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monef. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mas.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Perjalanan lancar?
1: Alhamdulillah sampai dengan selamat.
0: Lancar ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Informasinya tentunya ditunggu oleh warga Kota Magelang dan Sitenya Ibu ya. Kita tunggu nanti Ibu ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Ibu.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, sahabat pendengar. Yang kedua ada Mas atau Bapak ini?
2: Mas saja.
0: Baik, ada Mas Bagus Muhammad Firdaus SH, Asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Mas.
2: Ya, siang Bapak.
0: Lancar juga ya.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Pertama kali di Magelang?
2: Mungkin dua kali ini.
0: Ya?
2: Dua kali
0: okay.
2: Ini.
0: Udah asing lagi ya.
2: Iya, udah asing lumayan.
0: Terima kasih Mas Bagus ya. Iya, sahabat pendengar, hari ini tentunya kita akan berbicara atau membahas tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu keterbukaan informasi publik ya. Dan sahabat pendengar, di mana tentunya kita tahu keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sekaligus bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dan melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami kebijakan, pelayanan, serta penyelenggaraan pemerintahan. Tapi, apakah berarti semua informasi harus dibuka? Tentunya tidak ya. Pada prinsipnya informasi publik bersifat terbuka, tetapi terdapat informasi tertentu yang dapat atau harus dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan yang wajib dilindungi. Nah, tantangannya adalah bagaimana badan publik dapat membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat secara optimal, sekaligus melindungi informasi yang memang harus dijaga. Hal ini tentunya membutuhkan pemahaman yang tepat agar pengecualian tidak digunakan secara berlebihan. Namun, keterbukaan juga tetap tidak mengabaikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat sensitif. Ya. Nah, karena itu tema kita hari ini sangat penting. Buka yang wajib, lindungi yang dikecualikan. Yuk, kita kupas bersama bagaimana keterbukaan informasi dapat berjalan secara transparan tetapi tetap bertanggung jawab tentunya. Baik, yang pertama sama ke Ibu Ermi dulu. Ibu, ya. Kalau kita bicara keterbukaan informasi publik hari ini ya, sebenarnya seperti apa standar keterbukaan yang ideal? Apakah cukup dengan badan publik menyediakan informasi melalui website atau PPID, atau ada hal lain yang perlu dilihat Ibu? Monggo.
1: Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang aspek-aspek yang menjadi standar layanan informasi publik secara administratif diatur di Komisi Informasi, ada namanya Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Tetapi juga di dalam komponen secara keseluruhan, ketika kami menentukan ada badan publik yang informatif, tentunya secara non-administratif pun kita lihat. Yang pertama jelas adalah komitmen dari pimpinan. Komitmen pimpinan itu termasuk kehadiran, komitmen terkait dengan anggaran, jadi disediakan anggaran. Kemudian juga secara institusi PPID kemudian melakukan apa yang sudah harus dilakukan sebagai badan publik. Ya. Jadi melayani informasi, menerima aduan tentunya ya, meskipun itu menerima aduan juga bagian dari bagaimana pelayanan informasi salah satunya. Jadi kita bisa melihat bahwa secara administratif dipenuhi, tapi secara aktif juga badan publik memang harus melakukan reach out yang menjangkau masyarakat sebanyak-banyaknya, termasuk saat ini Pak ya. Jadi nggak cuma dipasang di website, karena segmen masyarakat tentunya tidak hanya yang terjangkau dengan website, tetapi juga Magelang ini juga banyak yang menjadi pendengar radio nih. Jadi sahabat-sahabat Magelang FM juga bisa membuat mendapatkan informasi dari radio. Jadi tidak terbatas oh dipasang di website, enggak. Dan yang kedua terkait dengan bahwa kita juga berharap bahwa informasi tidak hanya dipasang tapi juga didialogkan. Karena ketika mendapatkan informasi tentu ada banyak hal yang menjadi pertanyaan lanjutan, kira-kira begitu. Termasuk diantaranya bisa jadi keingintahuan terhadap informasi itu juga kadangkala juga feedbacknya bisa jadi kurang enak didengar misalnya. Tapi itulah ya memang tugas dari pemerintah sebagai badan publik juga harus menjawab sebaik-baiknya, kira-kira gitu ya. Jadi informatif itu di belakangnya harus ada tulisannya responsif dan akuntabel. Kira-kira gitu.
0: Terima kasih Bu Erni. Bu Erni, masyarakat sering memahami di mana keterbukaan informasi itu sebagai bahwa semua informasi pemerintah harus dibuka ya. Nah, sebenarnya bagaimana batas yang dapat atau tepat antara informasi yang memang menjadi hak publik dan informasi yang memang harus dilindungi, Ibu?
1: Ya, memang dari sejak pembentukan undang-undang ya, istilah keterbukaan informasi publik itu kan yang pertama tadi disebutkan bahwa semua informasi adalah terbuka. Diktumnya kira-kira begitu, tapi selain itu kecuali yang dikecualikan ada ada dua term ya, semua terbuka kecuali yang dikecualikan. Nah, karena ada namanya dibuka seluas-luasnya harus terbatas pengecualiannya, maka harus ada mekanisme namanya uji konsekuensi. Nah, kita ketika membahas informasi apa yang akan dikecualikan atau biasanya orang bilang dirahasiakan, meskipun sebenarnya kalau dirahasiakan itu tidak ada peluang untuk dibuka. Tapi kalau sebenarnya informasi dikecualikan menurut Undang-Undang KIP itu pada jangka waktu tertentu dikecualikannya. Nah, terkait dengan apa saja, mulai dari yang terkait dengan pertahanan keamanan, terkait dengan kekayaan alam, terkait dengan data pribadi, kemudian terkait data pribadi itu ada dua pasal kira-kira gitu. Maaf saya, ada di pasal itu ada dua hal terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi itu juga harus kita ejawantahkan ke dalam, misalnya data pribadi apa yang akan dilindungi. Itu rezimnya banyak. Contoh misalnya undang-undang pribadi, ada yang diatur di undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang nomor 27 tahun 2022 misalnya. Ada lagi di undang-undang administrasi kependudukan. Nah, itu tugasnya badan publik, terutama pemerintah daerah ya, di dalam hal ini pemerintah Kota Magelang adalah didata semua itu, kira-kira data pribadi apa saja yang masuk ke dalam penggolongan data pribadi menurut banyak undang-undang itu, sehingga jelas, clear. Misalnya, ini rumah sakit, di dalam rumah sakit kategori data pribadi apa saja yang masuk, sehingga kewajiban melindunginya itu lebih clear, karena secara implementatif itu jelas. Contoh misalnya fingerprint itu dilindungi Pak ya, di undang-undang adminduk ada. Tapi misalnya nanti lebih rinci di dalam konteks perlindungan data pribadi diterangkan lagi di undang-undang yang lain. Jadi itu harus dielaborasi. Terutama sekarang isunya banyak terkait dengan data pribadi Pak ya. Gitu. Tapi kira-kira juga misalnya yang masih banyak kita perdebatkan adalah di dalam isu-isu pemerintahan itu, kalau di dalam sidang sengketa informasi publik yang kami tangani itu sebagian besar mintanya adalah laporan keuangan gitu. Itu juga, apakah laporan keuangan adalah informasi terbuka? Iya. Tapi secara sangat rinci ada banyak variasi, pemda atau pemerintah desa itu beberapa mengecualikan hal-hal yang menjadi rincian ya. Atau inspektorat yang mengecualikan. Nah ini menarik, di antara demand atau kebutuhan masyarakat yang tinggi terkait dengan laporan keuangan, tapi juga ada perdebatan di dalamnya. Dan menurut saya bagian dari sebuah aturan yang tumbuh kan begitu ya. Ada dialog.
0: Oke, okay. Ya, gitu. Okay. Mas Bagus mau menambahkan?
2: Oke, okay. Ya kalau menurut saya memang tadi sudah disampaikan sama Bu Ermi, memang mengenai informasi ini kan ada yang dikecualikan dan juga ada yang terbuka gitu. Tapi memang kalau kita lihat di Komisi Informasi ya konteksnya ya, memang masih banyak sekali yang mana masyarakat ini masih meminta hal-hal yang dikecualikan itu. Contohnya mungkin laporan keuangan yang memang lebih ke detailnya. Jadi kan di laporan keuangan itu kan ada yang namanya mungkin lembaran-lembarannya, lampiran-lampirannya yeah. Itu. Nah itulah yang sering diminta gitu. Tapi itu kan balik lagi bahwasanya prinsipnya adalah semua informasi terbuka kecuali yang dikecualikan itu. Jadi memang badan publik ya punya hak juga untuk mengecualikannya gitu.
0: Oke. Okay. Ya, sering muncul anggapan bahwa yang namanya keterbukaan informasi itu berarti semua data harus diberikan kepada masyarakat. Tentu ya ini hal yang tidak mungkin ya kan. Seperti tadi udah Bu Erna bilang bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa dipublish ya. Nah, dalam prakteknya yang sering terjadi tantangan badan publik ketika menentukan sebuah informasi sebagai informasi yang dikecualikan itu seperti apa, Ibu?
1: Menurut saya ada juga cara pandang ya. Yang pertama sebagai birokrasi ada yang memang secara turun temurun ya, dalam arti secara tradisional itu ada dulu itu kan mazhabnya sedikit informasi yang dibuka banyak yang dikecualikan dulu ya Pak ya. Nah itu juga masih banyak yang terjadi. Sehingga mungkin tadi yang disebutkan di dalam sengketa informasi itu muncul terus menerus. Misalnya soal laporan keuangan. Jadi contoh misalnya paling banyak itu SPJ Pak diminta. Iya. Di ketentuan KIP itu di undang-undang itu ya kalau sudah diaudit itu menjadi informasi terbuka. Tapi itu juga butuh perjuangan untuk mendialogkan dengan pemerintah. Yang kedua isu terkait dengan dulu yang sekarang sudah diselesaikan ya Pak, terkait dengan LHKPN. LHKPN itu dulu banyak yang tidak mau upload. Tapi sekarang mungkin kalau boleh saya bilang lebih dari 90% sudah upload Pak. Artinya sebenarnya ini sudah mencapai sebuah titik ini ya, titik acceptance ya, penerimaan ya, bahwa itu memang informasi terbuka gitu. Yeah. Kalau dulu kan, wah masa harta kekayaan saya dipajang-pajang gitu, itu kan rahasia gitu. Nah itu pada beberapa hal yang sangat sensitif terkait dengan keuangan itu memang banyak ini Pak, didialogkan. Yeah. Saya lebih memilih kata didialogkan karena sebenarnya ini soal cara pandang dan menyikapi aturan. Kalau kami kan memang tugasnya menegakkan aturan ya Pak ya. Betul. Tapi kan gak bisa juga kita melakukan represi terhadap peraturan itu kan ya. Jadi saya menyebutnya sebagai dialog. Yang tuntas menurut saya saat ini LHKPN. Dulu banyak yang nolak ya. Iya. Dan okay. Sekarang mungkin terkait dengan cara pandang terkait dengan laporan keuangan sampai batas mana gitu ya. Nah ini juga jalan yang harus kita ini ya, kita lakukan dan itu tidak apa-apa gitu. Jadi artinya semua orang kemudian memandang itu penting. Okay. Jadi itu masih challenge Pak gitu.
0: Okay. Okay. Jadi sempat tadi Ibu bilang bahwa SPJ juga salah satu yang dikecualikan untuk dipublikasikan ya. Apakah ada selain hal yang seperti apa yang boleh berkaitan dengan SPJ itu? Mungkin ada yang tidak boleh dan ada yang boleh atau semuanya enggak boleh, Ibu?
1: Saya enggak mengatakan SPJ dikecualikan ya Pak ya. Sepanjang dia sudah diaudit itu terbuka. Jadi kalau belum diaudit kan belum menjadi informasi publik. Jadi belum menjadi informasi publik itu ya nunggu waktu dia sudah diaudit aja gitu. Jadi kalau yang sering menjadi perdebatan adalah sampai batas mana ya. Nah sebenarnya pada prinsipnya SPJ itu terbuka Pak. Kalau yang dikecualikan itu biasanya data yang terkait dengan misalnya vendors. yang menyelenggarakan lelang, tetapi hanya di titik informasi yang berkaitan dengan data pribadi ya, yeah. Misalnya nomor rekening, kemudian NPWP yeah. misalnya, atau mungkin rahasia paten di dalam sebuah pengadaan barang dan jasa. Saya pikir yang terkait dengan hanya soal data pribadi sih, karena kalau secara substansi ketika semua sudah diaudit itu ya dia terbuka. Kalau yang sifatnya laporan, Pak ya.
0: Ya, ya. Intinya sudah diaudit ya intinya ya.
1: Betul. Sama dengan kalau kita lihat di websitenya BPK ya, LHP laporan hasil pemeriksaan di BPK itu terbuka sampai setelah diserahkan kepada Dewan Perwakilan. Jadi Dewan Perwakilan ya bisa Republik Indonesia, bisa DPRD, mulai dari provinsi sampai kabupaten. Jadi artinya semua akan terbuka saat sesuai dengan ketentuan sudah dibuka gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Ya, informasi yang dikecualikan bisa dikatakan juga informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon karena berdasarkan ketentuan hukum terdapat kepentingan yang harus dilindungi, Bu ya. Yeah. Nah, dalam hal ini contoh yang sering terjadi di masyarakat itu kadang gini, masyarakat juga kadang bilang bahwa katanya keterbukaan informasi, tapi kok ini nggak diinformasikan. Nah, ini mungkin juga perlu penjelasan yang jelas juga ke masyarakat bahwa ini yang boleh dan ini yang nggak boleh, Ibu. Mungkin bisa ditekankan lagi, Bu.
1: Ya, memang kadang di informasi yang tidak terbuka atau yang disebut sebagai informasi dikecualikan itu biasanya tidak banyak yang mempublikasikan di media sosial. Semua ada di website atau kadang ringkasannya bahkan mungkin belum ada ya. Nah, ini perlu juga saya pikir sekali lagi tadi ya, sosialisasinya itu perlu secara komprehensif. Jadi bukan hanya yang terbuka yang dipublikasikan tetapi item-item apa yang dikecualikan itu juga disampaikan kepada masyarakat. Ini loh informasi yang pada jangka waktu tertentu tidak bisa diberikan. Yeah. Gitu. Jadi misalnya rekam medis pasien kan nggak boleh tuh kecuali diizinkan yang bersangkutan ya, atau yang bersangkutan yang minta, atau yang mendapat kuasa misalnya begitu. Jadi atau yang paling banyak misalnya terkait dengan bansos contoh gitu, ada yang minta by name by address, padahal ada juga yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Otomatis datanya nggak bisa seterbuka misalnya sampai menampilkan NIK yeah. karena NIK dikecualikan. Jadi dispute itu yang juga harus disampaikan bahwa kalaupun menyampaikan informasi terkait dengan by name by address juga harus hati-hati, karena misalnya itu nanti menyangkut kepada keamanan data pribadi, karena itu juga bisa jadi ada resiko-resiko besar ya. Resiko keamanan data itu kan dampaknya bisa kemana-mana, Pak ya. Zaman sekarang misalnya data pribadi yang
0: Ibu, ya?
1: Bocor bisa disalahgunakan, bahkan sampai terjadi misalnya kejahatan digital misalnya. Yeah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Baik, saya rasa dua-duanya ya, pemerintah wajib menyelenggarakan dan melindungi data pribadi misalnya. Di sisi yang lain, pengguna atau masyarakat juga harus mendapatkan informasi bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa diberikan informasinya karena kategorinya dikecualikan.
0: Nah, Ibu, mungkin juga perlu diberitahukan juga ke masyarakat cara gimana untuk bisa membedakan yang mudah ya, biar masyarakat juga memahami bahwa tadi sudah dikatakan beberapa oleh Ibu bahwa ada beberapa yang nggak boleh dan ada yang boleh ya. Nah, cara yang mudah Ibu, gimana masyarakat itu biar benar-benar memahami bahwa ini nggak boleh ini?
1: Sebenarnya yang paling mudah dikenali dari sisi masyarakat itu data pribadi, Pak ya. Itu mudah, mudahnya begini, karena tinggal di balik aja kan. Saya kalau datanya diumbar-umbar juga nggak mau gitu. Itu paling mudah mengenali ya, ya. Seperti itu. Tapi prinsip-prinsipnya sebenarnya misalnya terkait dengan contoh saja Pak ya, kalau di beberapa dinas itu menyelenggarakan ketertiban, contoh Satpol PP mungkin ya, atau dinas pasar, biasanya ada tuh penertiban apa-apa Pak ya. Jadwalnya boleh dibuka nggak?
0: Nggak boleh ya?
1: Kan nggak ya, nanti kabur semua Pak. misal ini sederhana aja. Jadi nanti kalau sudah selesai baru kami misalnya saya satpol gitu ya, kami telah menyelenggarakan operasi apa namanya ketertiban sesuai dengan tugas kami, gitu. Disampaikannya adalah hasilnya. Tapi kira-kira yang masih sifatnya sesuatu yang urgent seperti tadi ya, rencana penindakan dan sebagainya, kan itu masih mudah dikenali ya, itu itu dikecualikan. Contoh lagi misalnya Kesbangpol mau membuat analisis terkait dengan kerawanan sesuatu ya. Ini berapa tahun lagi kita mau ada pemilu nih Pak. Berarti kan ada analisis terhadap kerawanan sosial misalnya terkait dengan rencana mau ada pemilu. Tentunya di proses itu kan semua tidak diberitahukan ya. Gitu. Jadi ketika sudah ada hasilnya tanpa menyebut informannya, kan itu diberitahukan sebagai oh ini kinerja saya gitu. Jadi artinya beberapa hal sensitif terkait dengan keamanan negara, terus keamanan yang terkait dengan keamanan itu ya biasanya memang itu informasi dikecualikan.
0: Okay.
1: Cara mengenali mudahnya begitu.
0: Gitu. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bu Ani. Ya, kita juga sering mendengar di mana persoalan kebocoran atau penyebaran data pribadi ya. Kalau terjadi persoalan seperti itu, masyarakat tentu ingin tahu apa yang terjadi dan bagaimana pemerintah menanganinya. Tetapi di sisi lain, data pribadi masyarakat harus tetap dilindungi. Bagaimana prinsipnya keterbukaan informasi diterapkan dalam kondisi seperti ini, Ibu?
1: Ya, ini seolah-olah kontradiksi ya Pak ya,
0: ya.
1: Badan publik harus terbuka, tapi badan publik harus melindungi data pribadi. Ya, semacam kontradiksi. Tapi ada beberapa hal yang merupakan prinsip. Yang pertama adalah keduanya adalah hak. Hak atas informasi, hak atas informasi pribadi itu juga masuk. Jadi, hak untuk dilindungi. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, publik itu yang menitipkan data pribadinya, mereka sebagai subjek data, dan pemerintah atau badan publik sebagai pengendali data, masing-masing punya tugas. Nah, bagaimana apabila itu tidak bisa berlangsung dengan baik, kira-kira gitu ya. Nah, itu di Undang-Undang PDP disebutkan bahwa pengendali data dalam waktu 3x24 jam itu harus menyatakan bahwa telah terjadi kegagalan dalam perlindungan data kepada subjek, pada objek datanya. Jadi misalnya terjadi kebocoran, kalau tidak salah beberapa saat lalu di data center gitu ya, ya sebenarnya itu harus diumumkan karena itu adalah terjadi sebuah insiden cyber yang kemudian merugikan banyak orang gitu. Nah, kemudian prinsipnya di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga sudah diatur, meskipun apa namanya, sebenarnya ini belum terlalu banyak digunakan Pak ya, bahwa yang menyetor atau pengguna data pribadi itu kemudian menggugat pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi yang dibocorkan gitu. Ini belum sepertinya ya, belum banyak digugat oleh masyarakat. Tapi kira-kira begini, yang pertama menurut saya adalah komitmen ya, yang untuk perlindungan data pribadi itu dalam bentuk apa, regulasi. Regulasinya ada. Nah, regulasinya ada. Nah, mungkin secara institusi perlindungan data pribadi itu saat ini ada di mana? Kan masing-masing instansi. Di Undang-Undang PDP ada disebut kelembagaannya akan dibentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi, tapi kan itu belum ada ya. Tapi tanggung jawabnya memang menyebar ke semua pihak ya, yang mengelola itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari yang akan kita monef tahun ini. Sekaligus saya mau spill bahwa bentuk dari sebuah komitmen konkret kami untuk perlindungan data pribadi itu tahun ini kita meminta pemerintah daerah seluruh Jawa Tengah, kemudian dinas-dinas di provinsi, rumah sakit untuk menyusun setidaknya SOP terkait dengan bagaimana mereka melindungi data pribadi dan juga keamanan siber. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah komitmen, bahwa ketika sudah punya komitmen itu kan berarti kita bisa mengecek alurnya. Nanti jika terjadi A, maka apa yang harus dilakukan sudah cukup clear ya Pak ya. Oh ini setelah ini kita akan melakukan apa, kalau ada kebocoran apa yang harus dilakukan. Nah ini kami menganggap tahun ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa akhirnya masuk ke dalam salah satu indikator di dalam MONEF.
0: Oke, gitu. Baik. Mas Bagus, mau menambahkan juga? Silakan.
2: Ya, mungkin tadi terkait soal, di spill dikit ya soal MONEF ya. Bahwasanya di tahun ini menarik juga di Komisi Informasi, karena kebetulan Komisi Perlindungan Data Pribadi belum ada. Di Komisi Informasi kita mencoba nih, ada mengenai indikator perlindungan data pribadi. Nah, di perlindungan data pribadi ini sebenarnya kami itu harapannya, itu kan tiap-tiap badan publik itu menyiapkan seminimalnya SOP atau mungkin seminimalnya kebijakan yang dilakukan ketika mereka mempublish sesuatu itu tidak menyinggung hak pribadi dari orang lain gitu, atau individu-individu yang berkaitan dengan badan publik itu. Dan kemarin pun kami sempat melakukan sampling kepada beberapa badan publik, dan memang pada dasarnya di Jawa Tengah ini cukup sudah banyak sebenarnya badan publik, baik dari kabupaten kota ataupun rumah sakit, itu ternyata memang sudah menetapkan aturan itu mengenai perlindungan data pribadi gitu. Nah, akan tetapi di sisi lain kita juga pastinya kurang tahu ya mengenai detail bagaimana implementasi dari adanya aturan ini di badan publik. Maka dari itu kita di tahun ini nih nyoba di MONEF, gimana sih dari badan publik itu implementasinya seperti apa.
0: Oke, okay. Gitu. Okay. Terima kasih Mas Bagus. Ada pertanyaan masuk ini Bu, kita baca langsung ya Bu ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Selamat siang Bapak dan Ibu ya. Saya Maulida dari Universitas Tidar. Izin bertanya, sebagai mahasiswa yang sering membutuhkan data pemerintah untuk penelitian, bagaimana cara kami mengetahui apakah data yang kami butuhkan termasuk informasi yang dikecualikan? Kalau memang dikecualikan, apakah ada bagian atau bentuk informasi lain yang tetap bisa kami akses untuk kepentingan penelitian? Monggo.
1: Pertanyaannya keren Mbak Maulida, selamat siang. Jadi untuk kepentingan penelitian biasanya permohonan informasinya mendapatkan perlakuan yang khusus ya. Karena ini kalau di rumah sakit ada namanya ethical clearance ya. Jadi dari proposal dan seterusnya. Karena biasanya yang diminta informasinya itu detail ya, kalau terkait dengan penelitian. Dan ini saya rasa coba dicek penelitiannya mau di mana, cek di website-nya, mampir ke PPID Kota Magelang, ini di satu kantor ini dengan studio Radio Magelang FM. Jadi di sini juga ada petugas-petugasnya, bagaimana nanti menghubungkan antara tema penelitian dengan yang tersedia di datanya. Saya pikir kecuali kalau Mbak Maulida mau ngecek websitenya secara utuh ya, itu juga bagus sekaligus mengetes ini kira-kira data penelitian saya di website sudah ada atau belum. Tetapi kalau misalnya masih ada kurang tahu ini ada di mana posisinya dan seterusnya, saya rasa menemui teman-teman di PPID Kota Magelang itu menjadi pilihan yang sangat bagus ya, sambil konsultasi ini kira-kira datanya seperti apa, ada atau tidak ya. Karena gini, kalau biasanya untuk penelitian itu pasti dibantu banget ya ini, karena juga nanti akan menghasilkan rekomendasi kira-kira untuk Kota Magelang seperti apa. Dan saya mau cerita, salah satu observasi saya terhadap pemerintah Kota Magelang adalah data go-nya itu keren banget. Coba cek ya, di klik namanya data go. Kamu mau cari data apa aja dari situ ya. Dan sudah sampai bisa dikonversi ke kayak infografis gitu, atau juga di impor ke Excel. Jadi coba ya gitu, selain website coba dataku.
0: Oke.
1: Saya promosi ini soalnya bagus.
0: Baik, baik, terima kasih. Begitu ya Mbak Maulida dari Universitas Tidar ya. Jadi memang ada pengucalian Ibu ya, ada ya.
1: Iya bisa, tapi biasanya di dalam penelitian itu permohonan informasi untuk penelitian itu ya, ada bisa biasanya dilihat dulu proposalnya. Nah kira-kira nanti, makanya saya ini apa menyarankan untuk diskusi dengan teman PPID di sini nih, sambil ngobrol kira-kira gimana baiknya.
0: Baik, baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya masih banyak yang bakal kita bicarakan, tapi ternyata waktu juga yang tidak memungkinkan Ibu. Sudah jam 14 lebihnya 26 menit ini.
1: Siapa Pak? Nanti kita lanjutkan di luar.
0: Oke. Ya. Mungkin bisa memberikan untuk statement terakhir Ibu, monggo. closing statement untuk acara ini?
1: Sampai saat ini sebenarnya apa yang disediakan di website dan data terbuka ya di Kota Magelang sudah proper. Jadi yang sekarang waktunya masyarakat untuk mengakses dan menggunakan data tersebut untuk kepentingannya, tadi ada yang untuk kepentingan akademik, mungkin ada juga yang untuk kepentingan perdagangan bisa, pertanian bisa. Saya pikir seluas itu data yang sudah tersedia, sejauh itu pula klik kita bisa merambah ke situ. Jadi nanti pergunakan data terbuka dengan baik untuk semua masyarakat. Jadi teman-teman yang di PPID juga bisa mendapatkan feedback. Jadi yang paling penting dari sebuah data terbuka adalah bagaimana itu digunakan dan berdampak untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.
0: Okay. Ya. Mas Bagus?
2: Oke. Okay. Ini closing statement-nya.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Pada dasarnya keterbukaan informasi publik ini adalah hak kita semua. Jadi di pasal 28F Undang-Undang Dasar bahwasanya ya tiap masyarakat itu ya punya hak untuk tahu gitu. Jadi kita semua itu punya hak dan badan publik itu wajib memberikan informasi itu. Dan untuk mendapat informasi itu apabila memang teman-teman itu tidak menemukannya di website, mungkin mungkin informasi terlalu detail, ya teman-teman tinggal minta ke badan publik ya, dan itu pun caranya mudah gitu. Tinggal siapkan identitas, paling enggak kalau ada tiga syarat, kalau individu bisa KTP, kalau kelompok orang bisa KTP dan surat kuasa, dan apabila badan hukum itu bisa membawa akta organisasi dan SK Kemenkumham. Semudah itu sebenarnya. Tinggal bagaimana teman-teman ini kira-kira kebutuhannya seperti apa sih. Apabila memang kiranya kebutuhannya bisa dipenuhi lewat website atau sosmednya badan publik, ya silakan diambil saja. Apabila memang ternyata tidak ada, silakan dicoba melalui kontak person atau mungkin platform yang dimiliki oleh namanya PPID, badan publik.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, sahabat pendengar, ya terasa ternyata dengan waktu yang kita punya dialog interaktif untuk kali ini nggak terasa waktu dah nggak mungkin lagi ya. Dan tentunya dari diskusi hari ini kita belajar banyak bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar membuka sebanyak-banyak informasi, di mana keterbukaan membutuhkan aturan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Tentunya masyarakat berhak tahu ya, dan badan publik berkewajiban transparan. Tetapi hak masyarakat untuk tahu juga harus berjalan bersama kewajiban untuk melindungi informasi yang memang dikecualikan oleh hukum. Karena itu, mari kita pegang satu prinsip, buka yang wajib, lindungi yang dikecualikan. Dengan keterbukaan yang tepat, kita membangun pemerintah yang transparan. Dengan melindungi yang tepat, kita menjaga hak keamanan dan kepentingan yang memang harus dilindungi. Transparansi membangun kepercayaan, akuntabilitas membangun integritas, dan perlindungan informasi menjaga tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang kali ini sudah berbagi ya, dan semoga dialog interaktif kali ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya warga Kota Magelang. Dan lain waktu tentunya kita masih tunggu Ibu Mas Bagus ya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat pendengar, demikian dialog interaktif kita pada hari ini. Selamat sore, terima kasih bersamanya, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sedani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kio snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan

guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Selamat sore sahabat pendengar. Hari ini hari Jumat di tanggal 28 Agustus 2026. Spesial sekali tentunya ya, karena kita akan simak bersama program Geber Obama, Menggema Bersama Obama, Organisasi Bocah Asli Magelang. Program talkshow inspiratif yang bekerjasama dengan Forum Anak Kota Magelang dan Dinas Kepemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang. Sahabat pendengar, di Geber Obama episode yang ke-37 hari ini spesial sekali ya, mengambil judul Remaja Keren Tanpa Ribet, Bebas Nafsa dan Nikah Dini. Dan akan dimoderatori oleh Kak Nihal Ibrahim ya, selaku anggota dari Forum Anak Obama Kota Magelang, dengan narasumber Kak Muhammad Hasril Indra dan Kak Adila Saputri, selaku juara 1 putra dan putri Duta Genre Kota Magelang tahun 2026. Nah, tentunya nanti sahabat pendengar juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 dan juga bisa lewat line telepon di nomor 366-899 atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Penasaran obrolannya? Langsung aja yuk kita simak Geber Obama.
1: Pulang sekolah beli makan.
2: Cakep. Makannya disuapin mama.
3: Cakep.
2: Selamat mendengarkan.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai Sobat Obama, kembali lagi di Geber Obama, Megema bersama Obama di episode yang ke-37, mohon maaf. Hari ini ruang ngobrolnya anak Magelang gak cuma bersama saya, tapi juga bersama juara satu putra dan juga putri Duta Genre Kota Magelang tahun 2026. Nah Sobat Obama, kali ini kita akan membahas tema yang gak kalah penting, yaitu remaja keren tanpa ribet, bebas nafsa dan juga nikah dini. Karena menjadi remaja keren itu bukan soal culture, bukan soal skena, bukan soal nongkrong dirindam, tetapi juga tentang berani menentukan pilihan yang baik untuk diri sendiri dan masa depan. Ladies and gentlemen, please welcome Adila Saputri dan juga Muhammad Azril Indramurti. Halo Kak Adila dan juga Kak Azril.
1: Halo.
2: Halo Niel.
0: Gimana perasaannya terpilih menjadi juara satu Duta Genre Kota Magelang?
1: Pastinya menjadi juara satu Duta Genre Kota Magelang tahun 2026 ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Apalagi kami berjuang bersama dengan teman-teman yang luar biasa hebatnya juga. Dan terpilihnya kami itu pasti adalah sebuah, itu dia, tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar. Itu artinya kami mengemban sebuah amanah yang harus kami jaga.
2: Betul sekali.
0: Oke. Teman-teman mungkin banyak yang belum pernah dengar nih, apa sih genre itu? Apakah genre film? Apakah genre musik? Nah, mungkin dari kakak sekalian bisa nih jelasin ke teman-teman apa sih sebenarnya genre itu?
2: Baik, oke. Jadi teman-teman, genre merupakan program yang ada di Kota Magelang, yaitu adalah generasi berencana. Jadi di dalamnya nanti kita akan membahas berbagai substansi, dan diantaranya yang paling penting adalah tentang triad KRR nih teman-teman.
1: Betul.
2: Okay. Yang ada di logo genre itu sendiri. Triad KRR itu sendiri ada apa aja nih Kak Arya kira-kira?
1: Ya, untuk triad KRR yang pertama itu kita harus menghindari yang namanya seks pranikah.
2: Ya,
1: ini
2: betul.
1: Salah satunya ini adalah isu yang paling digaungkan nih untuk para remaja-remaja. Salah satunya seks pranikah, terus juga pernikahan dini. Terus apa lagi?
2: Yang satu adalah nafsa, salah satunya yang akan kita bahas pada sore hari ini.
1: Betul sekali, ini adalah isu utama yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ini harus benar-benar diperhatikan banget, soalnya di zaman sekarang dan zaman dahulu-dahulu juga dari triad KRR ini merupakan satu penyelewengan yang harus diperhatikan betul.
0: Oh benar.
1: Iya, makanya itu.
0: Oke, Sobat Obama, sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait nafza dan juga nikah dini, sesuai tema yang kita bawakan hari ini, remaja keren anti ribet, mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu nih teman-teman semuanya. Sebenarnya, apa sih arti remaja keren menurut kalian berdua as a Duta Genre Kota Magelang?
1: Oke, saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, boleh. Kalau saya itu yakin dan percaya nih,
0: oke,
1: bahwa yang namanya gagal merencanakan itu sama dengan
0: merencanakan
1: untuk gagal, ya kan?
0: Ya.
1: Nah, untuk itu juga pasti remaja yang keren menurut saya itu adalah remaja yang benar-benar terencana hidupnya. Setuju nggak?
0: Setuju.
1: Nah, makanya itu kalau kita udah terencana hidupnya, artinya kita tuh visioner. Nah, itu menurut saya yang keren tuh itu, yang udah punya plan, yang udah punya line, dan udah punya cara untuk merealisasikannya tersebut, untuk menjemput masa depan yang cerah, betul nggak?
0: Benar.
1: Betul sekali. Makanya itu sih. Kalau menurut saya, remaja yang keren adalah remaja yang terencana.
2: Ya, gak jauh dari itu juga yang dikatakan Azril, remaja yang keren itu memang remaja yang berencana. Gak hanya remaja yang FOMO aja, tapi dia juga tahu resikonya dan tahu bagaimana cara untuk merencanakan masa depannya.
0: Oke. Sesuai dengan duta ya, duta genre tentunya, genre atau generasi berencana ini tentunya juga membimbing remaja untuk
1: membimbing.
0: Lebih berencana lagi kehidupan
2: ya,
0: yang akan dilaluinya. Tentang duta genre nih, apa sih kesinambungannya dengan pik remaja antara duta genre dan juga pik remaja? Apakah hanya sebatas senior dan juga junior, atau mereka lebih keterikatannya lebih intim, lebih mature atau lebih dewasa lagi?
2: Oke, jadi untuk duta genre dan juga pik remaja sebenarnya adalah dua hal yang akan nantinya sama-sama berkolaborasi.
1: Betul.
2: Berkolaborasi untuk ya tadi menghapuskan triad KRR.
1: Iya. Ini itu lagi dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
2: Betul, betul sekali. Jadi untuk Pik Air sendiri lebih digunakan untuk menyalurkan apa informasi-informasi yang bisa diberikan oleh Duta Genre ke sekolahan-sekolahan.
0: Nah, benar. Masuk nih ke tema kita, nafza dan juga nikah dini. Nafza atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Oke, nafza ini kan sering banget nih kita temui anak-anak atau adik-adik kita sekalian tuh mungkin umur 14 tahun, 15 tahun itu udah dapet atau udah masuk ke pusat rehabilitasi karena mereka mungkin diajak teman-temannya, mereka coba-coba, mungkin awalnya mulai dari mungkin rokok. Nah, itu kan rokok udah ada nikotinnya. Mungkin mereka udah candu lalu mereka diajak buat nafza. Nah, gimana sih kita sebagai remaja yang tentunya udah dapat pembekalan banyak banget di pembekalan-pembekalan yang Duta Genre udah dapetin, gimana cara kita menolak ajakan untuk menggunakan narkoba itu ataupun nafza tanpa kita ngerasa nyakitin hati teman kita nih? Ya walaupun dia ngajak pun kita nyakitin hati sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi kalau lebih baiknya kan kita nggak usah gitu. Nah, itu lebih halusnya gimana tuh?
1: Nah, pasti yang pertama itu kita harus tahu bahwa yang namanya rasa tidak mau itu akan muncul dari kesadaran pribadi masing-masing.
0: Benar.
1: Nah, cara untuk menumbuhkan kesadaran pribadi masing-masing yaitu dengan memaparkan setiap hari. Kita harus terpapar dengan hal-hal positif setiap hari. Jadi yang kita konsumsi setiap hari itu bukan hal-hal yang negatif seperti narkotika dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu apabila sudah terpapar hal yang positif, kedepannya pasti akan positif juga. Nah, itu dia. Itu hal yang harus ditekankan. Soalnya juga ini merupakan isu yang luar biasa marak ya di sini sekarang. Jadi itu yang harus kita tekankan. Kalau Adila gimana?
2: Ya, kalau menurut saya juga sama. Tapi yang terpenting adalah kesadaran diri kita untuk tahu batasannya. Harus sampai mana kita boleh dan tidak bolehnya kita juga sampai mana. Terus untuk cara agar temennya gak sakit hati, mungkin kita bisa mengajak teman tersebut untuk ikut melakukan hal positif yang bisa dilakukan bersama-sama. Contohnya, daripada sebat bareng, better kita olahraga bareng.
1: Iya, makanya itu
0: jogging di Rindam. Yang ujung-ujungnya juga jajan di Rindam. Yang penting enggak negatif.
1: Iya, penting enggak negatif,
0: betul sekali. Enggak negatif.
1: Makanya itu yang paling penting.
0: Oke. Terus gimana nih teman-teman responnya ketika tahu bahwasanya di Indonesia, mungkin kita mengerucut lagi ke Kota Magelang ya. Kota Magelang ini mungkin yang di up di media itu kasus narkobanya atau nabzanya itu kan enggak sebanyak kota-kota lain ya. Nah, tapi kan di baliknya yang kita enggak tahu, yang mungkin belum masuk ke berita ini kan pasti of course lebih banyak. Mungkin enggak narkoba, mungkin mereka ngelem. Itu ya, parah bisa, kan. Nah, itu gimana sih respon dari teman-teman semuanya Duta Genre ini tahu kalau ternyata mungkin belum tahu tapi akhirnya kan bakalan tahu ya. Kalau ternyata di Kota Magelang tuh banyak banget. Bukan banyak banget, tapi emang udah ada, udah mengakar lah masalah ini tuh. Kita mau nyabut di akarnya aja masih ada akar lainnya. Mungkin akarnya serabut kali ya.
1: Akarnya serabut.
0: Nah, itu gimana tuh? As a Duta Genre deh.
1: Iya, oke. Jadi kembali lagi sebenarnya, tugas dari Duta Genre dan Pik Air yang ada di Magelang itu adalah untuk membangkitkan kesadaran para remaja-remaja. Dan nantinya itu nanti akan menyebabkan lingkungannya lebih positif. Ya, lingkungannya lebih positif dan lain sebagainya. Dan tanggapan kami pasti juga sama sih, terkait dengan tindakan terselubung yang tidak terekspos seperti ngelem atau nyimeng dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar sesuatu yang sangat miris sebenarnya untuk ada. Nah, itu dia, makanya itu. Kalau Adila sendiri gimana, Adila?
2: Ya, itu juga akar permasalahannya sebenarnya adalah dari sumber daya manusianya sendiri. Maka dari itu, sebagai duta, kami memiliki tugas untuk bisa membantu, mengedukasi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan interaktif. Betul. Tentunya yang gak ketinggalan zaman dan orang-orang itu berminat untuk mengikutinya. Salah satunya mungkin bisa memanfaatkan media sosial.
0: Benar.
1: Terus juga program-program dari Substansi Genre itu pasti akan mengerucut ke hal tersebut juga.
2: Betul.
1: Teriak KRR yang kami sebutkan tadi. Makanya itu.
0: Oke. Ada yang tambahan? Atau kita coba lagi pertanyaan yang lain?
1: Boleh.
0: Oke. Silakan. Oke, Sobat Obama. Kalau kita bicara tentang remaja keren, salah satu bentuk kerennya adalah ketika kita berani menjaga diri dan berani untuk say no atau berkata tidak pada hal-hal yang bisa merusak masa depan. Salah satunya adalah nafza atau narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif. Yang menarik, persoalan nafza itu kan pada remaja cuma bukan cuma soal jangan pakai, tapi dibaliknya ada tekanan pergaulan, terus rasa penasaran, keinginan untuk diterima, rasa untuk diterima bahwa dirinya tuh ada di lingkungan itu. Bahkan keputusan sesaat yang bisa membawa dampak panjang pun bermulanya kan dari temen. Nah, gimana nih as mungkin as human aja ya, sebagai manusia biasa, bukan duta genre. Ketika teman-teman semuanya diposisikan di lingkungan yang membuat kita mengernyitkan dahi nih, antara diterima di pergaulan yang sebenarnya enggak negatif-negatif amat, tapi ada negatifnya, atau lebih memilih aku just jadi aku ajalah. Jadi yang penting ini aku gak mau ikut-ikutan daripada aku merusak masa depanku. Nah, tapi pergaulannya juga ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi dibalik itu, teman-teman ketika mau masuk ke pergaulan itu tuh harus merubah dirinya. Ini bukan aku. Kalau masuk situ, aku bukan menjadi diriku sendiri, tapi menjadi orang lain. Apa tanggapan teman-teman semuanya?
2: Oke, mungkin aku akan mulai duluan ya. Jadi sejauh apapun kita melangkah, nantinya pasti akan banyak sekali lingkungan yang positif maupun lingkungan negatif yang kita temui. Karena kan berbagai manusia itu bisa kita temui dengan berbagai latar belakang juga. Namun yang harus kita ketahui nih, yang terpenting itu adalah tidak boleh kehilangan diri sendiri. Jadi mau kamu berada di lingkungan yang seperti apapun, yang terpenting adalah tetap menjadi diri sendiri.
1: Be yourself. Dengan,
2: ya betul, be yourself and never surrender.
1: Itu dia.
2: Terus untuk masalah pergaulan, gak apa-apa, karena di setiap pergaulan itu pasti ada sisi positif dan juga sisi negatif. Begitupun juga dengan diri kita sendiri. Tentu diri kita sendiri juga gak selalunya memiliki posisi positif.
0: Benar.
2: Mungkin itu dari aku.
1: Nah, itu dia, makanya ada tugas kita untuk menyaring hal-hal yang negatif tersebut. Kita saring yang negatif, kita ambil yang positif, kita implementasikan yang positif demi masa depan yang cerah. Seperti itu. Karena nanti pastinya kalau hal positif kita lakukan, yang mana hal positif itu pasti akan mengerucut kepada sebuah kebaikan yang tidak menyebabkan penyelewangan, salah satunya seperti triad KRR. Tentu lingkungan yang damai, terus enak dan juga tanpa adanya penyelewengan gitu akan terwujud. Betul sekali. Jadi pentingnya itu untuk disaring mana yang positif dan mana yang negatif dengan tetap menjadi diri sendiri.
2: Betul.
0: Benar banget. Oke. Terus ketika menjadi remaja keren kayak tema kita hari ini, tentunya tanpa nafza dan juga nikah dini dan masalah lainnya.
2: Yes.
0: Kalian berdua kan dari sekolah yang berbeda ya tentunya. Dari
2: SMA 1 Magelang,
1: SMA Taruna Nusantara,
0: Taruna Nusantara dan juga SMA Negeri 1 Kota Magelang. Kehidupannya, schoolnya kan pasti berbeda. Entah itu mungkin jam masuknya atau jam pelajarannya kan tentu berbeda. Gimana cara kalian untuk membagi waktu atau produktivitas kalian nih di sekolah? Gimana sih caranya untuk menjadi remaja yang keren dengan dua atmosfer sekolah yang berbeda?
1: Berbeda, oke. Ya, mau dengar dari mana dulu?
0: Dari yang anti mainstream dulu mungkin ya, dari SMA Taruna
1: Nusantara. Kalau dari SMA Taruna Nusantara itu benar-benar kami dilatih untuk disiplin. Disiplinnya tuh benar-benar dari tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur. Dan itu demi kebaikan kami.
0: Ya.
1: Nah, jadi dengan itu juga kami pasti paham betul kalau semua yang dilakukan oleh sekolah itu adalah untuk kebaikan dari kami. Oleh karena itu pasti kami juga tetap akan mematuhi dan tetap akan disiplin dengan aturan yang ada. Terus juga pastinya dalam membagi waktu, dalam atmosfer asrama itu kami akan ini memanfaatkan yang namanya micro time yang ada.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar karena sudah terjadwal, jadi benar-benar harus curi-curi waktu. Soalnya untuk melakukan hal yang positif tentunya. Walaupun semua yang kami lakukan di sana positif, tapi pasti ada hal positif yang akan dimanfaatkan juga. Soalnya itu juga dari kesadaran pribadi masing-masing.
0: Benar-benar
1: di sana dibentuk. Dan saya yakin pasti juga tidak di SMA Taruna Nusantara juga.
0: Yeah.
1: Pasti dari semua sekolah juga seperti itu nantinya. Oke.
0: Okay. Untuk Semansa?
2: Oke, untuk dari Semansa sendiri sebenarnya nggak jauh beda. Cuman mungkin karena di Semansa itu kita hanya berada di sekolah sampai dengan sore hari. Jadi selebihnya itu sudah masuk ke kontrol pribadi diri kita. Untuk dari pagi sampai dengan pulang, kita memang sudah disediakan jadwal dari sekolah. Jadwal untuk jam berapa kita bisa beristirahat, jam berapa kita mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan hal itu membuat kita lebih terstruktur lagi di dalam mengatur setengah hari kita, di mana nantinya setelah kita pulang, biasanya apabila ada ekstrakurikuler itu bisa dilakukan, dan misalkan tidak ada, bisa mengikuti les atau bimbingan belajar.
1: Kembali kan hampir-hampir sama tuh.
0: Iya, hampir sama.
2: Dan menurutku juga as a student itu mungkin adalah kegiatan setiap hari kita ya. Mirip-mirip semuanya.
0: Oke, Sobat Obama, obrolan kita tuh bakalan makin seru lagi. Ternyata banyak banget insight baru yang aku dapetin dari SMA Taruna Nusantara dan juga SMA Negeri 1 Kota Magelang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan lanjut ngobrol tentang nafza dan juga nikah dini. Dan gimana sih caranya remaja itu bisa menjaga diri. Penasaran dengan kelanjutan obrolannya? Tetap di 103.5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Bu, aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
8: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
7: Yang benar Pak.
8: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
9: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Hai Genzenjus, dimanapun kalian berada, salam genre.
1: Salam.
0: Salam genre ini mungkin triad KRR, betul teman-teman?
2: Betul sekali.
3: Betul sekali.
0: Tadi udah dikatain ya, triad KRR ini mengosongkan dan ini adalah tiga kenakalan remaja.
3: Betul.
1: Betul, filosofinya seperti itu. Adalah tiga kenakalan remaja untuknya itu.
0: Oke. Okay. Okay. Tadi udah sempat bahas nafza dan kita akan mencoba mengkaitkan ke pernikahan dini. Hmm. Pernikahan dini ini kan lumayan marak ya. Entah itu yang jadi korbannya cewek, entah yang jadi korbannya cowok, tapi siapapun itu tetap menjadi korban pernikahan dini yang tidak bisa kita maklumi. Hmm. Karena umur belum siap, finansial belum siap, mental apalagi kan. Terus gini nih, tadi kita udah membahas tentang bagaimana kita bisa peduli ketika melihat teman kita yang ternyata terindikasi terkena nafza. Entah itu mungkin ngelem, nyimeng, atau make ya kalau bahasa sekarang. Nah, karena jadi remaja keren bukan berarti meninggalkan teman, tapi justru kita menjadi teman yang lebih baik dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Gimana cara kita menjadi role model, gimana cara kita menjadi bukan penasehat, MYP, meaning youth participation. Oke, okay. Tapi ternyata tantangan remaja itu gak hanya datang dari nafza teman-teman. Udah pasti udah tahu dong usia pernikahan tuh berapa yang ideal. Boleh dong teman-temannya dikasih tahu.
3: Oke, jadi untuk usia pernikahan atau pendewasaan usia pernikahan itu untuk perempuan ada di 21 tahun. Dan untuk laki-laki?
1: 25 tahun.
0: Mungkin banyak teman-teman yang tanya kalau nanti baca-baca tentang pasal ya. Tapi kan di undang-undang ataupun hukum yang tertulis kan minimal menikah itu kan 19 tahun.
3: Iya.
0: Kenapa kok nggak boleh nikah di 19 tahun dan dianjurkannya di usia 21 wanita dan 25 pria?
3: Karena kesiapannya itu bisa tidak hanya dinilai dari usianya saja, tapi tentu dari kesiapan emosional, kesiapan dari ekonomi juga.
1: Betul, ekonomi dan terus juga psikologi.
3: Iya, betul itu sekali. Dia.
1: Jadi benar-benar pernikahan itu karena adalah sebuah komitmen gitu.
3: Betul.
1: Dan efeknya nanti jangka panjang, jangan sampai pernikahan ini asal-asalan. Jadi oleh karena itu kita harus menghindari pernikahan dini.
0: Iya. Oke, okay. Di era media sosial enggak hampir 100% enggak 100% sih, 90% lah. Pemuda di Indonesia itu kan punya handphone, alat komunikasi gawai. Nah, gimana sih caranya buat kita yang remaja yang mungkin masih awam tentang apa itu pernikahan dini, dampaknya apa aja? Itu gimana cara kalian berdua untuk nantinya ketika ada tren atau mungkin sudah ada tren, itu gimana cara menyikapi tren-tren yang ada, mungkin yang ada di TikTok, yang ada di IG, yang ada di YouTube, itu tuh tentang banyak orang yang meromantisasi nikah muda, yang menjadikan nikah muda itu branding dari konten mereka. Ada mungkin POV ibu 18 tahun dengan dua anak hidup sederhana. Nah itu kan ya 18 tahun udah legal, tapi apakah untuk dua anak itu gimana nih teman-teman?
1: Kalau di media sosial tuh itu cenderung kita yang dikasih tahu adalah tentang enak-enaknya aja. Yang dikasih tahu tuh enak-enaknya aja. Tapi di balik itu semua pasti akan riwah. Itu dia. Makanya itu karena tadi selain dikatakan harus siap secara mental, ekonomi dan juga psikologi. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan juga. Jangan sampai gara-gara diromantisasi sehingga terlihat sangat happy. Oh, ternyata nikah muda enak juga ya. Coba yuk. Nah, nanti munculnya gitu kan.
0: Kan? Ya, benar.
1: Munculnya kayak gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kalau di belakangnya itu nanti itu efeknya akan jangka panjang. Kembali lagi, efeknya akan jangka panjang. Dan ini butuh sebuah komitmen yang tinggi. Karena nanti dalam mengurus anak, apalagi masih 18 tahun kan masih prime-prime-nya tuh. Kita masih bisa berkarya loh 18 tahun.
0: Masih banget dong.
1: Ya, makanya itu. Jangan sampai gara-gara kita menikah dini karya-karya itu akan terhambat gitu.
0: Benar.
1: Betul sekali. Karena karya-karya tersebut dapat diubah menjadi dampak yang berkelanjutan gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai disia-siakan.
3: Betul banget nih. Terus juga karena kan media sosial sekarang ini bisa diakses sama segala jenis usia.
0: Iya, semua usia bisa.
3: Lebih bisa dipantau lagi apabila masih di bawah umur dalam penggunaan gawai, bisa untuk lebih dipantau lagi oleh orang tua atau orang dewasa yang lebih paham. Terus juga untuk kita-kita nih, supaya otak kita itu tidak terdistract atau tidak jadi berpikiran kalau misalkan, oh nikah dini tuh kayaknya enak deh.
0: Kayaknya nah, enak.
3: Kita bisa untuk memulai suatu kebiasaan, karena kan sosial media itu membaca algoritma kita.
0: Yeah.
3: Bagaimana kita menonton keseharian kita tuh, apa aja yang kita tonton itu biasanya disarankan yang memang kita sering akses. Oleh karena itu kita bisa membatasi diri dari hal-hal seperti itu.
0: Benar, apalagi algoritma sekarang kan FYP-nya enggak mikirin gimana yang nonton kan.
1: Iya, enggak tahu. Jadi takutnya kalau yang di bawah umur banget nih, di bawah 15 tahun mungkin mah, di bawah 10 tahun mungkin, nanti terpapar tentang nikah dini ini bahaya juga.
3: Betul.
0: Benar.
1: Makanya itu kita harus juga menyaring dengan betul-betul terkait algoritma tersebut. Dan juga kita harus dilihat dari sisi positifnya juga.
0: Ya.
1: Jangan dilihat dari sisi negatifnya.
0: Benar, benar,
1: malah kita
0: benar,
1: ambil
0: benar.
1: Sisi negatifnya kan enggak lucu makanya. Oleh karena itu yang harus kita lihat adalah yang baik-baiknya saja.
0: Ya.
1: Jangan sampai malah masih 9 tahun udah pengen nikah kan enggak lucu.
0: Makanya itu ya. Makanya itu teman-teman semuanya jangan asal like.
1: Betul, betul.
3: Betul banget.
0: Kalau itu lucu jangan di-like kalau itu belum relate. Karena ketika kita satu postingan kita like itu bisa menyebabkan algoritma yang nantinya akan muncul itu ya sesuai apa yang kita like.
1: Yeah.
0: Mungkin teman-teman bisa nge-like konten mukbang, konten bertani, terus kehidupan sebagai konten kreator muda.
1: Yeah.
0: Itu kan tentunya positif.
1: Konten-konten inspiratif.
0: Yes, bener banget. Terus itu juga yang tadi dikatakan oleh kakak-kakak yang di sini itu tentang pernikahan dini itu enggak seenak apa yang ada di layar kaca. Karena tentunya itu juga menjadi beban tanggung jawab kita, enggak cuma di pundak tapi di hati, di pikiran.
3: Betul
0: itu juga
3: banget.
0: Mungkin mengganggu ya. Nah, dari statement tadi yang udah dibilang oleh kalian berdua, kenapa emosional, fisik dan juga ekonomi itu jadi penting? Padahal banyak orang bilang nikah itu cuma nyiapin rahim. Nah, itu gimana tuh?
3: Oke, mungkin I'll go first ya. Sebagai seorang perempuan, tentunya ketika emosionalnya belum siap, misal nih, kita kan pasti menghadapi yang namanya fase menstruasi ya. Nah, di situ kita juga butuh dukungan dan lain sebagainya. Nah, untuk pasangannya atau seorang laki-laki yang harus dipilih itu juga nggak boleh asal ya, harus memiliki kesiapan yang matang secara emosional dan juga finansial. Karena mau bagaimanapun juga, yang namanya rumah tangga atau sebuah keluarga itu kan dibangun berdasarkan kerjasama. Bukan tugas individu lagi. Ketika banyak ketidaksamaan, mungkin nanti setelah orang tersebut menikah semuanya harus disamakan. Maka dari itu mental dan finansial harus benar-benar siap supaya tidak menimbulkan berbagai masalah yang berkelanjutan. Misalnya KDRT.
0: Benar.
1: Iya dan lain sebagainya. Pokoknya dari yang bisa kita simpulkan bahwa pernikahan dini itu nanti akan berakarnya akan menuju ke permasalahan baru.
3: Betul sekali.
1: Itu dia. Makanya itu
0: udah nikah muda banyak masalah KDRT lagi ya itu kan.
1: Pakai lengkap itu mah.
0: Itu triple kill itu. Belum maniac, belum sevek ya. Jangan. Terus berarti kan menikah itu kan enggak cuman dari saling suka aja. Bukan cuman aku habis ini, tadi aku habis eye contact loh, mau ajak nikah ah, nanti adat apa ya. Itu kan udah indikasi-indikasi tuh. Nah, terus tetapi juga tentang kesiapan fisik, tentang kesiapan mental, ekonomi. Ya walaupun mungkin secara harfiah si cowok ini lebih mateng ya ekonominya, tapi kan si cewek juga belum tentu siap. Belum tentu siap rahimnya. Terus gimana cara dia nanti mungkin mengelola emosi ketika hamil kan pengen tuh banyaknya ngidam. Mungkin yang ya bilangnya mungkin yang pengen adik bayinya, tapi ternyata kan yang pengen yang hamil kan. Enggak mungkin adik bayi pengen sebelah. Terus banyak yang bilang nikah muda itu gak ngefek apa-apa ke generasi berikutnya. Gimana cara jawab kalian tuh ketika dibilang kayak gitu, yang ternyata kan nikah muda itu kan juga nantinya ngefek ke generasi berikutnya. Mungkin kayak resiko stunting, terus anemia dan juga
3: anemia
0: mungkin masalah-masalah lainnya.
1: Nah terus juga faktor yang menyebabkan stunting dan anemia itu salah satunya karena mengandung di usia yang dini, masih dini. Itu artinya fisiknya belum siap. Secara biologis itu belum siap. Oleh karena itu kenapa dianjurkan untuk dimatangkan lagi usianya sesuai aturan yang ada. Karena nantinya pasti kalau kita anemia, anak-anaknya anemia, terus stunting dan lain sebagainya, itu nanti efeknya bukan kepada keluarga saja, efeknya kepada Indonesia. Makanya oleh karena itu, apabila untuk menyokong Indonesia Emas 2045, nggak mungkin dong nanti yang 2045 yang prime-prime-nya itu malah anak-anak stunting dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus dicegah sejak sekarang ini. Kita harus cegah mulai dari sekarang, dari hulunya.
0: Benar.
1: Dari dasarnya kita harus cegah, yaitu salah satunya pernikahan dini itu tadi.
3: Ya, dan aku izin nambahin ya mungkin di sini. Untuk anemia sendiri, anemia itu kenapa kok bisa menyebabkan stunting pada anak? Padahal kan yang anemia
0: ibunya
3: ya. Nah, itu ternyata karena anemia atau stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya betul, jadi karena sekarang di sekolahan teman-teman dan kalian juga pastinya yang cewek-cewek lebih ditekankan untuk minum tablet tambah darah. Nah itu salah satu bentuk upaya pencegahan pemerintah untuk stunting dan juga untuk anemia.
1: Iya. Terus salah satu untuk memenuhi kebutuhan gizi itu adalah dari faktor ekonomi. Makanya itu tadi dari pernikahan itu yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah kesiapan dari ekonomi itu sendiri. Karena ekonomi itu berdampaknya akan sangat besar kepada seorang
0: iya. keluarga. Nanti anaknya mau dikasih makan apa? Tidak ya. Ekonominya.
1: Mau dikasih makan batu.
0: Gak ada. Diganti kimpul. Diganti kimpul.
1: Ya, makanya,
0: jadi ya. Isu pernikahan dini itu kan sebenarnya bukan hanya tentang usia saat seorang menikah ya, tapi tentang di dalamnya tuh udah berapa umurnya. Karena biasanya di depan nih 20 tahun, tapi di dalamnya ternyata masih 15 tahun. Mentalnya masih belum siap, emosionalnya juga masih belum siap. Terus menurut kalian, kenapa sih nikah muda itu sebenarnya tuh bukan solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga? Seperti keluarga A punya utang sama keluarga B. Bayar utangnya pakai apa? Pakai perjodohan. Yang ternyata anaknya belum siap umur nih.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh?
3: Nah, sebenarnya pernikahan dini itu merupakan salah satu masalah yang harus di-highlight. Kenapa nggak boleh nikah dini-dini? Karena kondisi otak kita itu belum matang. Nah, karena belum matangnya otak kita nggak bisa untuk memberikan keputusan yang tegas, benar, dan mungkin kita masih dibilang remaja yang labil.
1: Iya, makanya. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya nikah dini itu bukan salah satu cara untuk menangani ya. Malah nambah masalah.
3: Betul adalah sekali. Gerbang menuju masalah yang baru
1: ya.
3: Karena tentu kalau seseorang itu udah memilih untuk menikah, pasti tanggung jawabnya akan bertambah. Mau gak mau
1: ya, seperti yang kami katakan tadi, bahwa pernikahan itu adalah komitmen jangka panjang.
3: Masalah betul adalah sekali. Gerbang menuju masalah yang baru
1: ya.
3: Karena tentu kalau seseorang itu udah memilih untuk menikah, pasti tanggung jawabnya akan bertambah. Mau gak mau.

0: pembahasan tadi kita bisa belajar, kita bisa jadi lebih paham lagi. Terima kasih juga buat insight-nya teman-teman semuanya.
1: Sama-sama.
0: Oke, sebagai duta generasi berencana, tentu kalian gak cuma omdo atau omong doang. Tentunya udah ada aksi-aksi yang dijalankan nih. Mungkin individu, mungkin kelompok, mungkin bersama pikir remaja yang ada ya teman-teman semuanya. Oke, kalau diberi kesempatan untuk bergerak lebih luas, apa program unggulan yang kalian mau hadirkan untuk mencegah nafza dan nikah dini? Dan satu, pemerintahan apa yang ingin banget nih kalian ajak kolaborasi? Kita gak usah mikir MOU, kita gak usah mikir uang. Teman-teman punya uang, teman-teman punya usaha, teman-teman punya tenaga, bayangin aja deh, halu dulu deh, ini halu dulu deh. Apa yang pengen kalian ajak kerjasama?
1: Oke, kalau dari saya sendiri, untuk kerjasama ini memang benar-benar harus dibutuhkan ya. Kolaborasi yang nantinya akan menghasilkan sinergi yang multidimensional. Jadi semuanya tuh ikut tergabung dan semuanya ikut berperan aktif.
0: Benar. Nah,
1: salah satunya dari kami dan juga dari PIKR-PIKR yang ada, terus juga dari dinas pemerintahan ya, yang mana nanti pasti akan menaungi dari daerah yang diampungnya itu dia. Terus juga kalau dari saya sendiri yang ingin saya ajak untuk berkolaborasi, yaitu tentunya adalah dinas pendidikan.
0: Benar.
1: Jadi kalau pengennya dinas pendidikan, soalnya nanti pasti dari dinas pendidikan dapat menggaungkan inovasi-inovasi yang nantinya akan dapat berdampak bagi remaja-remaja yang ada, yang pasti nanti akan membentuk remaja keren yang terencana.
0: Okay.
1: Untuk itu, jadi kolaborasi di sini pasti tidak akan tanpa batas. Kita bisa sekreatif mungkin, kita akan berkolaborasi hingga nantinya akan menghasilkan output yang berkelanjutan. Seperti itu loh, dampaknya berkelanjutan.
2: Iya, betul sekali. Dan mungkin tentunya adalah dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena di sana itu banyak banget yang menjadi target kita, atau mungkin untuk kita berikan berbagai insight baru, sharing bersama, dan banyak kegiatan interaktif lainnya mungkin mengenai triad KRR, anemia, kesehatan remaja, sama perencanaan masa depan juga. Dan yang terpenting adalah tentang social impact, atau bagaimana kita benar-benar menunjukkan impact kita kepada lingkungan masyarakat, baik secara sosial media maupun di dunia nyata. Seperti itu.
0: Itu tadi teman-teman dua dinas yang ingin banget kalian ajak kerjasama.
2: Betul.
0: Tapi pertanyaannya gak cuma sampai di sini aja. Betul, kita akan lebih mendalam lagi. Dan juga sobat pendengar, jangan kemana-mana, karena kita akan bertemu setelah jeda berikut ini. Terima kasih.
3: Eh guys, guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
8: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet, baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau

0: narasumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Hai sobat pendengar, kembali lagi di Geber Obama, menggema bersama Obama. Oke, kita sekarang akan main angka nih teman-teman semuanya. Bukan matematika, tapi data terbaru itu menunjukkan pada tahun 2024 itu ada 5,90% angka yang mencatat adanya pernikahan dini di Indonesia. Sebenarnya, media sosial itu menunjukkan realitas apa yang terjadi ketika nikah dini atau hanya menunjukkan bagian indahnya saja. Dan gimana sih caranya remaja biar membedakan keduanya, antara yang oh ini happy-happy atau oh ini yang kelihatan happy-nya doang, pasti jeleknya gak dilihatin, atau oh kayaknya ini 100% happy deh, gitu. Gimana tuh?
1: Oke, jadi mungkin sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Nihal tadi, berdasarkan data kan emang ada angka yang harus kita hapus secara cepat. Namun di balik itu semua tentunya ada tantangannya. Salah satunya adalah tantangan melewati media sosial ini, di mana di media sosial itu justru banyak yang menjadikan sebagai personal branding. Nikah muda itu adalah personal brandingku, misalnya seperti itu. Gak jarang ya kita temui. Nah, mungkin di situ bisa kelihatan yang di-share adalah tentang kesehariannya mungkin. Di situ justru paling penting adalah bagaimana sudut pandang seorang remaja itu untuk bisa melihat sisi-sisi yang mungkin bisa dipelajari atau mungkin yang tidak boleh ditiru oleh suatu remaja tersebut. Karena tentunya nikah muda itu bukanlah hal yang positif dan baik untuk ditiru.
2: Iya. Jadi kembali lagi seperti yang kita bicarakan tadi.
1: Betul.
0: Benar.
2: Semuanya tentang mindset sih kalau
0: ini.
2: Benar sekali.
0: Oke, kita bakalan buka dari live streaming yang udah ditayangin di YouTube. Ada nih yang tanya dari Kak Vanessa Cihuy. Kak, oke, sebelum tanya nih, one year to go, Duta Genre Kota Magelang tahun 2027, masih ada 1 tahun lagi nih. Kak, tips jadi Duta Genre dong, tips and triknya mumpung masih ada 1 tahun lagi nih.
2: Tips and trik jadi Duta Genre. Nah, kalau untuk menjadi Duta Genre sendiri, itu yang pasti yang dibutuhkan pertama adalah komitmen. Nah, komitmen untuk bersedia dan siap menghadapi segala dinamika yang ada nantinya.
0: Benar.
2: Soalnya nanti juga saat menjadi Duta Genre itu kita mengemban tugas yang sangat besar.
0: Yes.
2: Untuk merealisasikan tugas tersebut, kita butuh yang namanya komitmen. Kalau dari saya itu.
1: Ya, gak cuma komitmen juga, tapi kita juga harus memiliki niat dulu. Karena niat itu tentunya bisa menjadi fondasi. Mungkin ketika kita di tengah jalan itu lelah, kita bisa ingat ke niat awal kita. Terus selain itu juga kita emang harus benar-benar mau untuk beraksi dan berdampak bersama-sama dengan teman-teman dari forum genre. Karena kita gak mungkin untuk bergerak sendiri ya.
2: Itu dia, yang harus di-highlight adalah berdampak. Jadi benar-benar kita harus memberikan dampak yang indelible, yang gak terhapuskan, yang nantinya pasti akan terimplementasikan sampai kapanpun. Itulah tugas dari Duta Genre.
0: Oke, gak terasa kita udah ada di penghujung Geber Obama episode 37. Terima kasih waktunya teman-teman. Hari ini kita belajar gak cuma satu hal, tapi aku mau bilang satu hal yang paling penting, yaitu jadi remaja yang ribet. Jadi remaja yang keren itu gak harus ribet. Gak harus kita pakai celana gombrong. Gak harus kita pakai baju yang boxy. Gak harus kita pakai baju yang baddy. Nah itu dia, centilnya dikurangin. Tapi keren itu gak harus kita ngikutin semua tren, tapi tentang berani memilih jalan mana yang lebih baik buat kita. Enggak jadi kayak anak bebek yang ngikutin induknya kemanapun. Tapi we have our path. Kita punya jalur kita sendiri. Tidak pada nafza dan juga tidak pada nikah dini. Itu adalah dua kata yang harus kita ucapkan ketika kita diajak, kita diawe-awe. Kayak, re, ayo re, nyanyi dong kalau itu. Dan berani mengatakan belum ketika memang belum waktunya untuk menikah. Kayak, cewek, nikah yuk. Kayak, belum mas, kita belum siap. Nah itu ditekankan lagi tuh gak apa-apa sebenarnya. Jangan kepikiran, jangan dibawa otak ya. Semoga bisa tidur kalau nolak. jangan pacaran dulu, karena pacaran itu adalah
2: iya, itu
0: jalan menuju nikah dini.
2: Kuncinya itu betul.
0: Iya. Tahan hawa nafsu, benar enggak?
2: Iya.
1: Betul banget.
2: Itu dia pentingnya kontrol diri.
0: Nah, itu dia. Iya. Di situ lu nyampe. Nah. Terima kasih banyak untuk juara 1 Duta Genre Kota Magelang tahun 2026 terima yang udah kasih kembali insight yang wow banget.
2: Terima kasih.
0: Yang sudah berbagi cerita dan juga perspektif yang beda hari ini. Dan untuk seluruh remaja di Kota Sejuta Bunga, ingat satu kalimat ini. Maaf aku baca ya teman-teman, karena belum hafal. Masa depan itu gak perlu loh dikejar dengan buru-buru, tapi perlu disiapkan dengan penuh kesadaran. Karena sejauh mana kita melangkah, pasti ada yang akan mengikutinya. Entah itu dampak baik, entah itu dampak buruk. Maka dari itu, kita sebagai remaja yang tentunya punya insight yang lebih dari teman-teman semuanya, kita harus jadi bisa jadi role model untuk teman-teman yang ada di Kota Magelang. Gak cuma di Kota Magelang, tapi untuk menjadi role model bagi diri kita sendiri. Orang-orang tuh gak perlu sayang sama kalian. Orang-orang gak perlu untuk menghormati kalian. Orang-orang gak perlu untuk menghormati kalian. Tapi ketika kalian berkaca, lihatlah siapa yang pantas untuk disayangi. Lihatlah siapa yang pantas untuk dihormati, karena itu adalah diri kalian sendiri. Saya Niel Ibrahim dan juga teman-teman dari Duta Genre Adila Saputri dan Muhammad Azril Indramurti pamit dari Geber Obama episode 37. Tetap jadi remaja yang keren, berani, punya prinsip, dan tentunya menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria.
2: Yeah.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di 103.5 Radio Magelang FM bersama siapa?
3: Bersama Genre Kota Magelang.
0: Salam Genre.
2: Salam
4: Genre. Hai, luar biasa. Baik, sobat pendengar, baru saja kita dengarkan program Geber Obama, menggema bersama Obama. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 yang mengambil judul Remaja Keren Tanpa Ribet Bebas Nafsa dan Nikah Dini. Program Talkshow yang bekerjasama dengan Forum Anak Kota Magelang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang. Saya Dandi pamit undur dari ruang dengan Anda. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat berakhir pekan ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan ya di hari Jumat ini. Wah, lebih flowering. Kenapa? Karena sudah lebih legaan gitu, lebih slow. Apalagi buat anak sekolah juga hari Sabtu libur ya di Kota Magelang, sehingga jadi lebih rileks, lebih bisa menikmati akhir pekan, entah bersama keluarga atau mau me time cantik gitu ya, bisa banget. Nah, sekarang ini mungkin sahabat pendengar lagi on the way pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah. Cocok banget deh buat Vita temenin sampai nanti usai di jam 7 hanya di Sugeng Sonten. Yuk, Vita tungguin untuk bisa gabung di 0882-135-135 ya. Dan juga telepon di 366-899. Atau kalau hari ini mau berencana buat keluar kota, ya udah streaming aja di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Loh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
1: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh

0: Kata Mutiara karya Alexander Graham Bell, penemu pesawat telepon dari Inggris. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama, hingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk segera mengambil peluang dan kesempatan yang ada, dan jangan mengharapkan kesempatan yang akan datang, karena kesempatan yang akan datang belum tentu ada.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat mendengar. Setiap orang pasti pernah merasakan hal-hal yang gak mengenakan gitu ya. Dan itu justru bikin mood jadi lebih gak baik ya, aliasnya bad mood. Waduh, kalau udah bad mood ngapa-ngapain aja gak enak ya. Makan seenak apapun gak terasa enak. Mau lagi jalan-jalan pun juga pikirannya kalut, gak bakal lebih fokus, gak bikin happy gitu ya. Tapi banyak sekali kalimat-kalimat ajaib yang paling ampuh saat kamu sedang tidak mood atau bad mood. Ini cuman hari yang buruk kok, bukan hidup yang buruk. Setuju? Ya, kalimat ini tentu saja bisa membuat keadaan menjadi lebih baik, di mana yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri, bukan kehidupan yang mengontrol kita. Apalagi pendapat-pendapat orang lain yang justru bisa bikin kita jadi gak baik-baik aja. Apalagi dengan banyak validasi-validasi yang sebenarnya jauh dari kata benar ya. Ya, katakan pada diri sendiri kalau hari ini gak baik-baik aja. Katakan pada diri sendiri yang terdalam ya, sambil memeluk diri sendiri, ini cuma hari yang buruk, bukan hari yang buruk. Semoga kamu jadi lebih baik lagi ya. Oke. Vita bakal nemenin sampai nanti jam 9. Kok 9 sih? Jam 7 aja. Kali ini ada lagu spesial buat kamu, Nyoman Paul, Luapkanlah. Jadi kalau sekarang ini lagi gak baik-baik aja, semoga get better ya, dengan kata ajaib yang sudah kita sampaikan ke diri sendiri. Percayalah, dengan berterima kasih pada diri sendiri akan jauh lebih baik.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
0: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: kamu bisa gabung ya di 0882-135-135. Apa kabar nih buat Pak Herman? Semoga baik. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga Pak Royanto ya, Mama Vega, semangat dalam penyembuhan ya. Kemudian Bu Nani, Bu Riono, ada Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, kemudian Mbak Murni. Salam juga ya buat Mbak Susi, Mbak Erna Dwi dan semuanya. Semoga terhibur bareng sama Vita. Oke. Apa kabar juga buat Bunda Riono, menunggu kamu. Salamnya buat Pak Sunarko ya, buat Pak Herman juga Pak Tarsetyo, Pak Haryanto, Pak Iwan, kemudian Pak Prianto, ada Pak Tarmono juga yang di Poyono, Lembayong Sutra buat semuanya aja. Hey, apa kabar buat Javi nih? Sudah pulang kerja Javi? Salam-salam ya buat siapa nih? Semuanya aja. Lagunya Tulus Teh Hijau tadi sudah muterin ya. Semoga Javi pas dengerin juga. Oke. Yang pengen gabung lewat sesi phone live boleh banget. Vita tungguin di 366-899. Halo. Selamat sore.
1: Iya.
0: Bu Nani.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Bu Nani, gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya ya, Pak.
0: Apa
1: lagi? Asal kau bahagia.
0: Asal kau bahagia.
1: Aku juga ikut bahagia.
0: Iya deh.
1: Kok gitu ya? Kok sore tuh, Mbak?
0: Emang Jumat kan sore?
1: Oh, sore. Pagi Mbak Sasa ya?
0: Iya kayaknya ya.
1: Ya, salam-salam buat Pak Iwan. Tumben nih Pak Iwan, babanya nggak naik ya. Kemana sih Pak Iwan? Kamu?
0: Iya.
1: Kamu ya, sama Mbak Titinnya, Mbak. Bahagia selalu, rukun-rukun selalu. Ada Pak Herman, Pak Sunarko, Mas Mbayung Sutra, Riono. Apa sih yang dulu tadi ya Pak?
0: Buriono.
1: Buriono, alhamdulillah ya. Buriono, ada Mbak Vega, Mbayung Wahyu. Apa kabar Bu Mariono? Jangan tak atensi lagi.
0: Bu Riono barusan ini WhatsApp.
1: Enggak Mariono, Bu Mariono.
0: Bu Mariono tuh terakhir saya ini ya sakit ya. Mama Vega juga lagi
1: Mama
0: sakit.
1: Vega. Ini bareng-bareng kok sakit kemarin tuh. Aku Bu Mariono.
0: Iya.
1: Tapi oh di loro siarke, Bang. Ya mengano kok ya Mbak, apa jenenge? Curhat. Jadi cepat sembuh ya kan.
0: Iya, saudara-saudaranya dari radio ya.
1: Sedang Wahyu, Mama Vika apa ya sakit toh, jas dulu ya. Jas ya. Aduh kok kesek-kesek lagi. Coba sekali nanti kangen nih sama Mbak Neni. Nanti ya. Tawang situ.
0: Iya.
1: Berayu. Yang di Temanggung. Mbak Tuti. Tuti lah ya, Sangi.
0: Iya, Tuti.
1: Tuti. Bu Pramono, Bu. Bu, tapi Bu Naik, Bu Ati, Mbak Ati. Mama itu, Mama apa Bunda ya, sama Dol. Bu Suki, sama yang satu, sama Sadiwo ya. Ya Sadiwo. Mas Lembayung Sutra. Semua-muanya. Oh Mas, sisa lari itu mesti Mbak Murni. Ada Mbak Erna Dwi, apa kabar? Maafkan diri gue soal lali barang. Pak Pria lo, Pak Tarmono juga jarang naik nih ya. Pak, sebenarnya sih aja Pak
0: Tarmono.
1: Oh itu kasepuan ya kalau aku ini gitu. Perak. Saya ketawa kan Mbak Rita ini Mbak ya.
0: Iya Bu Neni.
1: Buat semuanya, Mas Suri, selamat menikmati. Singurung seperti ngacung, singurung absen. Ngasem kayak guguru paut baik ngasem.
0: Unani.
1: Tidak popo, Mbak Yo. Saudara tu semua saudara.
0: Iya.
1: Ini orang ini kira munggah ya orang jahil ni. Agak pita mati kan.
0: Iya.
1: Ya selalu ya sayang.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. kasih kembali ya buat Bu Nani di Kali Negoro. Oke deh, kalau gitu satu persatu ya lagunya bakal Vita hadirkan. Kali ini kita ketemuan dulu deh sama Cool for the Summer dari Demi Lovato, spesial buat sahabat pendengar di Sugeng Santen.

0: pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
7: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Loh, program apa itu, Pak?
7: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh.

Beberapa hari terakhir ya, ini lagi santer banget penipuan dimanapun itu. Bahkan yang cukup mengejutkan adalah beberapa influencer gitu ya, yang akhirnya mereka memblow up orang-orang yang bekerja pada mereka. Tentu saja dengan segala macam kesibukan yang ada, seorang influencer mempunyai banyak pekerjaan, kemudian manajer di bawah kendali dari karyawannya misalnya atau keluarganya, ini bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Berangkat dari kasus ini, kita jadi lebih waspada akan banyak bahaya. Bahaya penipuan bisa terjadi pada siapa saja. Dan tentu saja ini menjadi kewaspadaan ya, agar kita jadi lebih hati-hati pada orang terdekat sekalipun untuk bisa menyimpan segala macam kerahasiaan. Ya, sesimpel perusahaan saja punya rahasia perusahaan yang harus tetap dilindungi. Apalagi dalam sebuah hubungan yang punya timbal balik uang begitu ya, entah karyawan dengan pemilik atau justru pemilik dengan vendor lainnya, harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga setiap hal yang sudah kita perjuangkan bahkan sampai mati-matian. Tetap semangat ya buat para sahabat pendengar yang mungkin saja saat ini masih memperjuangkan keadilan karena sudah ditipu oleh saudara atau mungkin ditipu oleh siapapun itu gitu ya. Kasus ini banyak sekali terjadi. Termasuk juga kita harus hati-hati terhadap media sosial. Tidak boleh untuk meninggalkan akun di PC manapun, di perangkat komputer manapun, termasuk juga di laptop sendiri. Misalnya laptop dipinjam sama kawan dan data-data kita bisa tersebar. Misalnya data e-banking, data pembukuan-pembukuan. Budayakan green screen ya, dan juga meja yang rapi setelah kita selesai menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Oke, selamat sore buat Theo ya. Lagi nyantai aja nih. Kata-kata hari ini, jalani hari ini dengan ketulusan hati. Apa yang kita tanam dengan kebaikan, cepat atau lambat akan berbuah manis pada waktunya. Nah, ya betul sekali. Semangat ya menebar kebaikan dimanapun berada ya Theo. Apa kabar buat Mbak Susi? Salam buat Mbak Murni, ada Bu Sadowa juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono. Kemudian juga ada Yayu, Pak Iwan, Pak Herman juga, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung juga, Evan. Kak Pri, apa kabar buat Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpin Budaya semuanya. Wah, lagunya sudah diputerin tuh, naikilah. Boleh gak diganti yang lainnya? Vita tungguin ya Mbak Susi untuk diputarkan lagu yang terbaru. Kita ketemu lagi dengan Anji, menunggu kamu dilanjutkan armada asal kau bahagia. Buat sahabat pendengar ya, dimanapun berada, sesaat lagi juga azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 11 lebih 41. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Oh, ala, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh.
2: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 28 Agustus, tepatnya tahun 1789, ilmuwan bernama Herschel berhasil menemukan satelit Enceladus, satelit alami milik planet Saturnus. Enceladus merupakan satelit Saturnus terbesar ke-6 dengan radius sekitar 252 km. Enceladus mengalami penguncian pasang surut dengan Saturnus. Artinya, waktu yang dibutuhkan Enceladus untuk berputar pada porosnya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk beredar mengelilingi Saturnus, yaitu 32,9 jam. Hal ini menyebabkan permukaan Enceladus yang menghadap Saturnus selalu sama, sama seperti bulan dengan bumi. Insan edukasi, penemu satelit Enceladus adalah Sir Frederick William Herschel. Ia adalah astronom dan komponis kelahiran Jerman Inggris yang terkenal karena menemukan planet Uranus. Herschel juga menemukan radiasi inframerah dan penemuan-penemuan lain di bidang astronomi. Insan edukasi, permukaan Enceladus didominasi oleh kawah tumbukan, sehingga diduga Enceladus tidak aktif selama miliaran tahun. Namun, daerah kutub selatan mempunyai permukaan yang lebih halus dengan beberapa retakan yang menjadi sumber geyser. Selain itu, pada geyser yang dipancarkan Enceladus telah dideteksi adanya unsur organik, sehingga Enceladus menjadi salah satu kandidat satelit yang memungkinkan adanya kehidupan. Fenomena unik tersebut menjadikan Enceladus sebagai objek yang menarik untuk diteliti. Enceladus saat ini sedang diteliti oleh para ilmuwan dunia. Satelit alami milik planet Saturnus tersebut terdeteksi mengeluarkan uap air raksasa dari kutub selatan, dan data gravitasinya menunjukkan kemungkinan adanya samudra air cair di bawah permukaannya. Para ilmuwan sebelumnya tidak yakin seberapa besar samudra di bawah permukaan Enceladus. Namun NASA memiliki jawabannya, yaitu samudra air cair di Enceladus mengelilingi seluruh intinya. Insan edukasi, jawaban itu didapat dari gerakan Enceladus pada Saturnus. Enceladus terlihat maju mundur saat mengorbit planet induknya. Teorinya, jika permukaan Enceladus solid atau seluruhnya terdiri atas bebatuan, ia tidak akan bergerak maju mundur. Model interior Enceladus menunjukkan adanya lapisan cairan di antara permukaan dan inti. Insan edukasi, ilmu pengetahuan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, janganlah berhenti untuk belajar dan mencari ilmu, karena dengan ilmu, kita akan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pempot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Ya, sahabat pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kadang-kadang lelah terasa begitu nyata ya. Emang ada lelah yang terasa tidak begitu nyata ya? Ada, kayaknya tuh gak ngapa-ngapain, tapi kok capek gitu ya. Waduh, kata psikolog nih kurang me time. Gimana mau me time ya kalau masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan saat ini? Ya, gak bisa dipaksakan. Karena kalau memang lagi capek, ya gak bisa buat mikir, apalagi nyelesain segala deadline gitu ya. Kata Vita sih, istirahat aja dulu gitu ya. Ya, lakukan hal-hal yang bisa bikin mood jadi lebih kebooster lagi, sehingga tidak terasa membuang waktu akibat hanya melakoni rutinitas saja. Tetap semangat ya. Oke, Jakarta hari ini ya Mbak Susi ya, boleh. Habis ini Vita puterin lagunya. Dan buat sahabat pendengar yang mau gabung, bisa banget Vita tungguin di 0882-135-135. Ini ada Bunda Erna ya. Halo Bunda. Salam kangen deh buat Bang Madun Mandon ya, kemudian Pak Supai, Babe Galuh, Mas Fuad Mirza, Ayu Nabila, Lembayung Sutra, spesial buat Pak Soleh yang lagi Novi nonton TV. Terima kasih ya Bunda Erna. Kemudian juga ada Mbak Murni di Surabaya. Waalaikumsalam Mbak Samson, kenangan terindah. Oh baik. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman juga, Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan juga, Bu Endang Wahyu ya. Ada juga buat Bu Tuti, Bu Riono dan Mbak Susi. Pokoknya buat semuanya grup Merati. Tadi pulang kerja langsung kondangan, jadi baru sempat WhatsApp sekarang. Oke, terima kasih sudah atensi ya buat sahabat pendengar. Kali ini For Revenge bareng sama Stereo Wall Jakarta hari ini.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boten nangis terus kilo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil.

0: tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
5: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

sahabat pendengar, terima kasih yang barusan pulang kerja dan Mbak Murni ya, sudah beristirahat, sudah ngaso-ngaso, sudah sholat. Sebentar lagi paling ngantuk ya. Ya kalau sudah beraktivitas sedari pagi memang tinggal lelahnya saja begitu ya, sehingga tubuh juga sudah kasih sinyal yang kuat untuk ayo istirahat aja gitu ya. Gak semuanya harus diselesaikan sekarang, apalagi kalau

orang, kepentingan orang lain ya. Tapi juga lupa nih memikirkan bahwa makan sampai terlewat jamnya, atau justru kita juga kurang istirahatnya. Maka berterima kasih kepada diri sendiri menjadi hal yang luar biasa untuk dilakukan sebagai penutup di hari ini. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Sekaligus ya menutup perjumpaan Vita bersama sahabat pendengar di Sugeng Sonten. Jangan kemana-mana karena rekan Mita akan kembali membersamai di program acara selanjutnya. Tentu saja di acara Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Vita pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun ke Indonesia berdaulat adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat malam sahabat pendengar. Gimana kabar malam hari ini? Semoga baik dan bahagia ya, karena hari ini spesial banget. Anda mendapat kabar gembira gitu dari teman atau dari saudara. Oke, malam hari ini kembali lagi Gelang Telu, Magelang Tempo dulu bersama saya Mita, yang akan hadirkan lagu-lagu kenangan sampai jam 10 nanti. Moga silakan yang ingin menyatu dengan lagu kesayangan Anda di waktu itu boleh lah ya dinikmati kembali. Anda bisa bergabung di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Sementara Anda yang ingin bertelpon langsung ya untuk kirim-kirim salam, bisa juga di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM dan bisa juga melalui website magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

0: nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

sahabat pendengar, memanjakan diri dengan menikmati hidup sepertinya perlu banget kita lakukan ya, agar kita bisa lebih happy, lebih bahagia. Ya, salah satunya juga dengan menikmati lagu yang pernah menjadi memori Anda di beberapa puluh tahun yang lalu barangkali, saat Anda masih remaja, atau barangkali masih kecil ya. Kalau Mita sih kalau dengerin lagu-lagu tahun 70-an jadi inget ya, 70 sekian sampai 80, masa kecil sampai, iya masih kecil ya, masa kecil deh ya. Tapi masih inget aja ya, kelas SD gitu ya, lagu-lagu Pance, lagu-lagu Meriam Bellina, terus siapa lagi, Dian Piesesa juga saat itu cukup ngehits banget. Apalagi televisinya masih TVRI doang ya. Baik, terima kasih banget yang udah menyatu bersama Mita malam hari ini. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh, 366-899 ya. Baiklah, Mita mau ketemu sama Mbak Murni. Oh iya, Bu Riono dulu deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gelang telu, magelang tempo dulu. Apa kabar, Bun? Sehat ya? Salam-salamnya nih buat Mbak Murni, juga buat Bu Indarto, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, juga buat Bu Haryani, buat Bu Eti, buat Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Bu Sekar, dan untuk semua. Semoga selalu sehat. Buat Mita metugas sehat selalu ya. Tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sayang ya, rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Siap Bunda. Doa yang sama juga, disehatkan dan selalu bahagia. Selamat malam juga Mbak Murni ya, yang ada di Surabaya. Bagaimana malam hari ini? Cukup sedikit dingin ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lagunya Rafika Duri tadi udah Mita hadirkan ya, dengan Dilanda Cinta. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, juga buat Om Yono. Selamat malam juga buat Bu Eti, Bunda Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, juga untuk Bu Tuti, Mbak Eni Widya, Mbak Yui Hera, Bu Riono, dan semua teman-teman yang ada di grup Merahati. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia bersama Mita pasti ya, di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Biarkan ku menangis, tapi jangan menangis ya Bunda ya. Ini dia lagu dari Titik Sandora. Punya kenangan apa dengan lagu ini, Bun? Boleh di-spill ya.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya. Tampilannya tuh data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi data

0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, data Go Mobile aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini
2: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat malam untuk sahabat pendengar yang baru saja nyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Kita akan sama-sama sampai nanti jam 10 malam ya. Monggo silakan yang ingin menyatu, Mita masih selalu tungguin kebersamaan Anda di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Yang udah gabung di live TikToknya Mita juga terima kasih. Sehat selalu Kak Bihun Gulung Perindawan. Oh, keren banget ya lagunya Maria, boleh. Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo, sehat selalu, thank you. Ada Mas C27, Kak Odoy, Kak Mita di studio, ada siapa aja. Ada Kak Vita, terus ada Bang Im. Iya, ada kita bertiga ini ya. Akun berdua, terima kasih juga Setia Bonar ya. Oke, lagunya kalau lagu-lagu baru besok pagi ya. Kak Dwi Cahyo, apa kabar? Kak C27, request Silaun 7, Kak Bayu. Mohon maaf Kak, lagunya yang lebih lama lagi boleh, tahun 70-80. Yuk, silakan bisa di request, ditulis saja. Lebih lama ya kalau Gelang Telu ya. Oke, baik, terima kasih. Mita akan bacain WhatsApp yang sudah dikirim. Apa kabarnya Mbak Erna Dwi yang ada di Kiringan? Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Erna? Salamnya buat Bunda Eti, Mbak Nadine, Mbak Murni, Pak Herman, Bu Riono, Mbak Hera, Mbak Utami, juga Bu Asna, Bu Nani, Oma Hesti, buat Pak Pri, Mbak Sarijah ya, Mbak Nana Salon, juga untuk Mbak Herti, Mbak Maya, semuanya saja deh. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Ada Kak Cintaku, halo. Mas Puje juga yang ada di Tegal Rejo, selamat malam, terima kasih kebersamaannya. Kak Bayu Elok, Batas Kota. Oke. Oi, Batas Kota ya. Batas Kota Bu Mita. Ah, ini lagu atau jenengan yang rumahnya Batas Kota, cedak dong. Kak Irwanda yang ada di Kalimantan, apa kabarnya?

Dingin ya Magelang, dingin. Kota Pontianak diselimuti kabut asap. Aduh iya. Semoga segera teratasi ya. Kalimantan ikut prihatin ya. Kak Ude makasih ya. Kak Mas Rani, oke, terima kasih juga kebersamaannya. Radar Jombang di streaming ya, streaming radio sampai jam 10. Kak Keliza Pekalongan, terima kasih. Kak Q, ada Kak Pai, selamat malam juga, thank you. Apa kabar juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang? Sehat-sehat Pak Herman, jangan ada dusta di antara kita. Iya, setuju deh. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, juga untuk Mama Vega, Bu Nani Buriono, Bu Tuti Haryanti, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mbak Murni, dan untuk semua pendengar setia Magelang FM. Gimana kabar Anda bersama cinta Anda? Semoga setulus hatimu semurni cintaku. Begitu ya. Sama-sama begitu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kemenangan kecil yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Jadi rayakan kemenangan kecil itu ya. Jangan dianggap remeh ya. Apalagi kebaikan kecil yang dilakukan sama siapa aja. Oke, jadi walaupun kebaikan kita gak dianggap, tetaplah berbuat baik. Karena berbuat baik itu ternyata untuk diri sendiri kok nanti gitu kan ya. Dan tentu saja yang maha kuasa maha adil ya. Kalaupun gak dibalas sama orang tersebut, pastilah ada yang lain yang akan membalasnya gitu kan. Iya, melalui orang lain, tapi tetaplah semuanya dari Tuhan ya. Terima kasih banget. Halo, apa kabarnya yang sudah nyatu lewat WhatsApp yang ada di Jogja? Apa kabarnya Pak Toha? Salam sehat selalu. Oke, Assalamualaikum Magelang FM. Waalaikumsalam. Selamat malam Mita, selamat bertugas, tetap semangat. Jee, siap. Waalaikumsalam Pak Toha yang ada di Jogja. Gimana Jogja? Panas atau sedikit dingin? Magelang dingin untuk malam hari ini. Ya, dari tadi pagi dingin sekali. Salam-salamnya buat senior saya ya, yang ada di Muntilan, Eyang Dipoyono, yang selalu setia menyimak Magelang FM, serta seluruh pendengar setia acara ini. Salam sehat selalu. Salam manis juga ya. Requestnya Fatwa Pujangga. Baik, nanti ditunggu. Halo juga buat Lembayung Sutra, apa kabar? Gelang Telu, mohon lagunya Iis Sugianto dong, Aku Pun Ingin Cinta. Oh ya, salamnya buat Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Pak Priyanto, Pak Iwan dan semuanya. Selamat malam buat Mita, sehat-sehat selalu ya. Amin, terima kasih doanya. Salam sehat juga untuk keluarga yang ada di Candisari Secang ya. Oke Pak Guru, terima kasih. Waalaikumsalam Gelang Telu buat pendengar setia Magelang FM. Ada Pak Tarmono, Pak Pri, Bu Sadowo, Bunda Eti, juga untuk Bu Haryani, Bunda Yayah, Bunda Irna. Iya, selamat malam. Salam dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Sukses selalu, amin. Sukses selalu juga ya. Baiklah. Oh Hesti, buat Kak C27 dari Arikos Miran. Eh bukan, ternyata Lilis Suryani yang nyanyi. Oh Hesti gitu ya. Kenapa wajahmu mirip dia? Asik. Gelang Telu Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
4: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
4: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar Air Mata, bukan tanda kalah tetapi cara hati kita melepas beban yang terlalu lama ditahan. Jadi kalau ingin menangis, menangislah. Bukan berarti kita cengeng, tapi itu adalah luapan emosi yang sebenarnya memang harus dikeluarin. Kenapa tidak gitu kan? Biar beban di hati kita itu lebih plong. Ya, selamat malam. Gelang telu magelang tempo dulu. Masih bersama saya Mita sampai jam 10 malam nanti. Apa kabar? Assalamualaikum gelang telu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana nih? Ya, magelang tempo dulu yang selalu membawa kenangan masa lalu. Halo Mbak Mita, halo juga buat semua pendengar Magelang FM. Salam sehat, penuh semangat dan tetap bahagia selalu ya Mbak Mita. Aku request lagu Hasrat dan Cinta dari Andi Mariam Matalata. Okay. Ditunggu ya salamnya buat Pak Tarmono, buat Pak Pri, Pak Iwan. Ada juga untuk Pak Ahmad, juga Pak Rohyanto, buat semua yang masih gabung di gelang telu magelang tempo dulu. Dari Abah Tegar, Abah Tegar yang ada di Jawa Barat. Oke deh, buat Mitanya terima kasih. Sama-sama Abah. Lagunya boleh ditunggu ya. Eh, request lagu gak sih? Hasrat dan Cinta. Oma Hesti, apa kabarnya? Sehat selalu, waalaikumsalam. Senandung doa atau ada rindu untukmu? Okay, salah satu nanti ya. Salahnya buat Mama Vega, Mbak Murni, juga untuk Mbak Tini, Mbak Asna, Mbak Nadine, Mbak Titi, Mbak Pipin, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, Mbak Rehat. Untuk Mita yang lagi tugas, semoga lelahnya menjadi berkah untuk Nanda, semoga sudah semakin sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Maaf Oma belum sempat nengok. Oke, enggak apa-apa Oma. Salam sehat selalu ya Oma ya. Terima kasih untuk doanya Pak Tarsetyo. Malam juga yang ada di Jalan Rama. Ada yang mau gabung lewat telepon boleh loh. Minta lama banget enggak dengar suaranya Pak Iwan ya. Pak Iwan lagi apa nih? Lagi di tempat kerja. Oke, Pak Prianto, selamat istirahat. Semoga makin bahagia selalu ya. Pak Royanto juga yang ada di Demak, selamat malam. Baik, Pak Tarsetyo, bentar lagi ya dibacain Kak Hari, Kak Gus Deni, selamat malam. Selamat bergabung ya Kak Gus Deni di Magelang Tempo dulu atau Gelang Telu Radio Magelang FM. Salam sehat selalu. Oke. Makasih yang udah bagiin live-nya ke teman-teman ya malam hari ini. Oke deh, Pak Tarsetyo, salam-salamnya buat teman-teman SDK Pendowo alumni tahun 6667. Waduh, luar biasa. Masih suka kumpul. Nah, ini dia. Jadi insya Allah ya selalu disehatkan, dibahagiakan. Salamnya buat Bang Kirlan, Mas Haryanto, Mas Tejo, Bu Riono, Bu Haryani, Bu Petrus, Pak Iwan, semua penggemar gelang telu. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Said Effendi, Fatwa Pujangga, dilanjut Mama dari Edi Siltonga, dan yang lain. Ditunggu ya, semuanya akan dihadirkan bersama Mita di sini.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ata Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

Masih dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang telu Magelang temu dulu bersama Mita sampai jam 10 nanti. Baiklah, Mita akan kembali ketemu dengan sahabat pendengar yang sudah menyatu lewat WhatsApp Magelang FM. Yang ingin gabung lewat telepon juga boleh, 366-899, kita coba ya. Apa ini? Oh enggak. Oh iya, maaf, teleponnya ternyata lagi trouble ya. Oke, lagi trouble, maaf. Makanya kok tumben sih gak ada yang masuk teleponnya. Ternyata lagi trouble. Oke, semoga next bisa normal kembali gitu ya. Kita mau bacain WhatsApp dari Pak Ruyanto yang ada di Demak. Ini pendengar setia juga dari Demak yang selalu gabung lewat streaming, lewat WhatsApp juga ya. Kak Malin, Malin si K417, selamat malam juga. Yuk, terima kasih banget kebersamaannya ya. Bos Sukari, selamat malam juga. Apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga sehat, amin. Doa yang sama, Bos Sukari juga sehat, diberikan umur panjang aja deh sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Makasih banget, doa yang sama buat Bos Agus Dirmawan. Oke, ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna, selamat malam. Waalaikumsalam ya, makasih di Lebak. Terima kasih banget, alhamdulillah sehat-sehat. Sisa-sisa lelah tapi tetap sehat, disyukuri banget Bos Sukari, Mita ya. Asli Papua, cuma pernah tinggal di Semarang. Oh begitu, Kak Ibe, luar biasa ya Kak Ibe ya. Berapa tahun di Semarang? Tetap ngangenin? Sampai ngangenin gitu? Oke deh. Kak Gito, Relos, selamat malam juga. Mau sapa dong Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Oke, terima kasih Banten. Selamat malam ya. Salam sehat selalu. Baik, Pak Ruyanto tadi mau salam-salam untuk Pak Prianto. Selamat malam Pak Herman. Juga untuk Pak Tarmono, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang, Wahyu, semua pendengar Gelang Telu ya. Baiklah, semoga lagunya masih nyukup, nanti ditunggu. Pak Ruyanto sehat selalu juga bersama keluarga. Eyang Dipo malam, salam dari Muntilan, pon live-nya kok nggak bisa nyambung. Iya, ini ada sedikit trouble. Oke, besok dibenerin ya Eyang Dipo ya. Lagunya Pesanku dari Oni Suryono boleh. Salamnya untuk semua. Baik, tadi Pak Tuha Jogja juga udah gabung ya. Matur sembah nuwun Mbak Mita. Tembangnya sedang dinikmati ya tadi ya. Hasrat dan Cinta, keren banget ya. Setulus doa, menyentuh kalbu pokoknya lagunya ya. Bu Pramono, selamat malam di Bandongan. Apa kabarnya Bu Pram? Sonata yang indah boleh. Ku ingin duduk di sampingmu. Begitu kah? Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vigya, Bu Haryani, Pak Iwan, Bu Sadowo, dan semua pendengar setia, setia di Radio Magelang FM. Oke lah, baiklah. Aku pun ingin cinta dari Iis Sugianto boleh. Senja di Batas Kota juga akan Anda nikmati malam ini di ruang dengar Anda. Cinta Tersita. Wah, sudah tiri-tiri yang request lagu ya. Tunggu deh satu persatu.

0: Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah? Malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih terus menyatu bersama saya Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 10 nanti. Sahabat pendengar, yang namanya kesedihan tentu saja tidak akan selalu apa ya, membuat kita kadang trauma, tapi tidak selalu juga ya. Semoga kita selalu ikhlas aja deh. Dan sedih hari ini tidak menghapus semua keberanian yang sudah Anda kumpulkan selama ini. Selamat malam buat Bunda Endang Wahyu, apa kabarnya di Perum Korpri? Sehat selalu, mohon maaf untuk teleponnya belum bisa dipergunakan untuk live ya. Iya, ternyata ya. Makanya saya tadi, silakan yang mau live. Gak ada yang masuk-masuk ternyata teleponnya deh. Oke, semoga besok bisa normal kembali ya. Sehat Bunda, waalaikumsalam. Lagi apa ini Bunda? Rebahan atau duduk manis dari jalan-jalan ataukah lagi apa sembari dengerin Magelang FM? Lagunya Sang Pujangga, Sang Pujangga. Ini bukan lagu dangdut loh Bunda. Sang Pujangganya siapa ya? Coba nanti ya dicari ya. Salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, semua teman-teman Merati. Selamat malam, istirahat. Untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, semakin sehat ya Bu Mariono ya. Mbak Murni, oh ya Mama Vega juga semakin sehat. Kita doain bersama, amin. Bu Sadowo, Bu Eti di Perum Jambewangi, Bu Heni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, Pak Prianto, Bu Nani Kalinegoro, Pak Tarmono. Sekalian dan untuk Mita yang baru bertugas, semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Baru duduk-duduk manis loh. Sambil ngapain Bun? Sambil ngopi-ngopi atau ngeteh ini? Oh ya, Oma Hesti lagunya ditunggu ya. Oma Hesti apa sih? Senandung doa kan? Iya, habis ini ya. Siap Oma. Halo juga Mbak Murni. Oke, mau salam-salam buat Mbak Noayu, Putri Kabayan, Bu Ratik, Bu Sadowoh, Pak Ari Guruntalo. Oke deh. Salam juga buat Bu Endang Wayu. Saya sambil jahit. Belum ngantuk Mbak Murni? Iya deh. Hati-hati ya, jangan sampai kejahit tangannya. Kalau ngantuk emang harus tidur dulu. Udah deh gitu kan. Tapi kadang-kadang kita itu, aduh tanggung-tanggung deh, tanggung gitu kan. Bu Endang Wahyu ditunggu lagunya. Ini Sang Pujangga bener gak sih lagunya? Pak Tarmono, Bu Nani, kalian

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

sahabat pendengar yang masih terus bersama Mita malam hari ini dan Radio Magelang FM di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Sahabat pendengar, apakah malam hari ini ada yang lagi merasa sakit gitu ya, terluka gitu hatinya. Padahal gak dipisau, tapi lukanya lebih dalam dari pisau. Ya, yakinlah, pelan-pelan saja. Tidak semua luka harus sembuh kok dalam satu malam, ya kan? Kita butuh waktu deh untuk move on. Apalagi orang yang baru putus cinta, patah hati gitu kan ya. Ada yang satu minggu, dua bulan gitu ya. Ada yang bahkan bertahun-tahun. Oke deh, pokoknya nikmati apapun itu ya. Semoga kita ikhlas, nantinya juga akan mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Terima kasih. Oma Hesti, kenapa suaranya jelek? Masa sih? Bagus ah. Kirim di sebelah dong, ya kan. Mbak Murni gak ngantuk soalnya sambil nyanyi, sambil jahit sambil nyanyi. Oh iya, cocok lah kalau begitu. Gimana mau lagi? Kita nyanyi bersama-sama ya. Robin Panjaitan, Sonata yang indah spesial buat Bu Pramono yang ada di Bandongan. Malam juga untuk semua yang masih menyatu di Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Longfellow, seorang penyair dan tokoh pendidik dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Bukan sukacita dan bukan pula duka cita yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi berbuat, berjuang agar kita setiap hari lebih maju daripada hari-hari kemarin."
1: Insan edukasi, apakah yang telah Anda lakukan memang lebih baik dari hari kemarin? Pertanyaan ini seharusnya memacu diri kita ketika semangat sedang melemah, ketika pergumulan dengan berbagai persoalan menjadikan diri kita lemas, ketika diri kita dililit berbagai cobaan hidup, sehingga bertanya-tanya, kapan akan selesai persoalan ini? Insan edukasi, hidup bagaikan meniti anak tangga. Semakin banyak anak tangga yang kita lalui, semakin berat beban yang kita bawa, dan semakin besar pula resiko jatuh. Dengan begitu, semakin jauh hari esok yang kita rencanakan, semakin matang perhitungan-perhitungan yang mesti kita siapkan. Buatlah pernyataan diri dari dalam sanubari kita, bahwa selangkah demi selangkah, hari demi hari akan jauh lebih baik. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin?

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.

0: setiap saat. Nah, ada juga nih informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

lagu nostalgia di tahun 60-70, awal-awal 80 memang khususnya di tahun 60-70an itu lagunya cukup simple banget gitu ya. Musiknya simple, liriknya simple. Jadi banyak yang cepat apal gitu ya, soalnya to the point gitu kan. Baik, lagu yang akan kita dengarkan kali ini adalah lagu era di tahun 1960-an hingga 1970-an. Waduh, Mita belum lahir dong. Nah, lagu Selendang Merah ini dipopulerkan oleh Anita Taurisia. Dan ternyata lagu ini juga pernah dibawakan oleh Titi Sandora bersama Muhsin Alatas di tahun 70-an lebih. Ada yang ingin langsung mendengarkan lagu ini? Sebenarnya lagu ciptaan siapa sih gitu kan? Ya, lagunya ciptaan, bener gak sih? Takutnya salah deh. Oke. Oke, yang jelas lagu Selendang Merah ini dipopulerkan oleh Anita Taurisia di tahun 1969. Ya. Anda penasaran seperti apa lagunya? Langsung aja yuk kita ketemu bareng Anita Taurisia dengan Selendang Merah. Ini lagunya kayaknya pilu banget gitu ya. Datang di pernikahan mantan yang masih dicintai. Aduh, kayaknya kalau Mita gak kuat banget deh. Apalagi masih cinta, terus datang di pernikahannya. Aduh, mending udah deh. Ya udah, biarkan dia bahagia gitu ya.

Sahabat Tanya sampai di sini Mita menemani Anda di Gelang Telu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Semoga diberi kesehatan yang lebih baik lagi. Lebih bugar lagi besok ya. Sampai jumpa lagi. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam hangat, salam sayang Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar di dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh dengan belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di dalam menjalani dan menghadapi segala macam tantangan dan permasalahan hidup saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir, tempat Engkau memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan, serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah hati kami masing-masing dengan rahmat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya,
kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan.

Buat pendengar Radio Magelang FM, walaupun namanya menyiratkan bahwa ia membaptis orang atau yang memang benar ia lakukan, kehidupan Yohanes di dunia sebetulnya lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes dikenal oleh pengabdian total dan ketundukan kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Seruan Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun sambil ia menyatakan kedatangan Sang Mesias kepada kalangan yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Ia menjadi pendahulu dari penginjil pada masa ini ketika ia membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus tanpa malu. Ia adalah manusia yang dipenuhi dengan iman dan seorang teladan bagi kita yang ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, ia merupakan nabi berikut yang dipanggil Allah sejak Maleakhi sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi lain. Di dalam Yesaya disebutkan ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Di dalam ayat ini juga menggambarkan tentang rancangan Allah, di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya di dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes adalah mujizat. Ia dilahirkan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut, yang selama itu mandul. Malaikat Gabriel menyatakan pada Zakaria, seorang imam Lewi, bahwa ia akan dikaruniai seorang putra. Sebuah berita yang sulit dipercaya Zakaria. Malaikat Gabriel berkata, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, sesuai nubuat Tuhan. Elisabeth, istri Zakaria, melahirkan Yohanes." Dalam upacara sunatnya, Zakaria berkata tentang putranya, "Engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes juga berhubungan keluarga dengan Yesus, karena ibu mereka adalah saudara keponakan. Faktanya, ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus, ia juga memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Ketika Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi Elisabeth, dan Yohanes melonjak dalam kandungan ibunya ketika mendengar suara Maria. Yohanes hidupnya sangat sederhana di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Pada waktu itu dituliskan bahwa ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta dan berikat pinggangnya sebuah kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, belalang dan madu. Yohanes hidup sederhana karena ia berfokus kepada pekerjaan kerajaan yang dikhususkan baginya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, popularitas Yohanes berkembang pesat
sebagaimana direkam di dalam Matius dan juga di dalam Injil Markus. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes maksudnya dan maknanya ialah bahwa seseorang mengakui dosanya dan bertobat darinya. Sebuah cara yang baik untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Pertobatan yang dimaksud di dalam pembaptisan Yohanes tidak diminati oleh orang yang benar diri, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pendosa. Kita juga mengamati bahwa ia dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan Saduki, dengan menjuluki mereka keturunan ular beludak dan menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan keturunan Yahudi mereka untuk selamat, tetapi untuk bertobat dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada zaman itu orang tidak semudah itu mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau yang lainnya, karena mereka takut dihukum. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak takut di hadapan oposisi. Anggapan pada umumnya ialah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dari Allah, dan banyak orang mungkin mengira bahwa ia adalah sosok Mesias. Ini bukanlah tujuannya, karena ia telah mempunyai pandangan yang jelas tentang tugasnya. Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes menghimbau para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari dirinya hanyalah permulaan dari mujizat yang akan datang dalam wujud Yesus Kristus. Yohanes hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Pesan Yohanes Pembaptis cukup sederhana dan singkat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ia tahu bahwa ketika Yesus hadir, pelayanannya akan berakhir. Dengan sukarela, ia menyerahkan panggungnya kepada Yesus dengan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin

pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, mungkin tidak ada teladan yang lebih rendah hati daripada Yesus dan Yohanes. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes menyadari bahwa Putra Allah yang tak berdosa tidak memerlukan baptisan pertobatan, dan tentunya ia tidak layak membaptis Juru Selamatnya sendiri. Namun Yesus menjawab keraguannya dengan meminta untuk dibaptis, supaya demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang berarti bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang akan ia tebus, supaya dapat membenarkan mereka. Dengan rendah hati, Yohanes menurut dan setuju untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sebagaimana dikatakan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Dialah yang menjadi nabi yang terakhir sebelum kedatangan Sang Mesias. Tetapi nabi teragung ini harus mati di tangan raja palsu. Dia mempersiapkan jalan bagi raja sejati, anak Daud, tetapi dia harus mati di tangan raja Herodes. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan khotbah-khotbah dan seruan pertobatannya. Dia berkhotbah kepada seluruh Israel. Dia berkhotbah juga menegur para pemimpin agama dan pemimpin politik. Yohanes menegur ketika Herodes merebut istri saudaranya sendiri, Herodias. Herodias adalah istri Herodes kedua. Di dalam Matius juga Markus disebut sebagai Herodes Filipus. Saudara dari Herodes Antipas disebut dengan Herodes di dalam Markus dan Matius. Teguran bagi Herodes Antipas adalah karena dia dan Herodias terlibat di dalam relasi cinta yang dibenci oleh Tuhan. Ketidaksetiaan di dalam pernikahan adalah hal yang sangat Tuhan benci. Kebencian itulah yang mendorong Yohanes untuk melawan tindakan Herodes Antipas ini dengan menegur dengan sangat keras. Dia menyebut bahwa tindakan Herodes dan Herodias adalah sesuatu yang haram, dan mengatakan bahwa pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi menegur Herodes tentu sangat bahaya. Khotbah yang keras untuk anggota biasa masih aman, tetapi khotbah keras untuk seorang pemimpin sangatlah berbahaya. Yohanes Pembaptis tetap menegur dengan keras, teguran yang berakhir dengan kematiannya. Yohanes Pembaptis mati, tetapi kematiannya membongkar kebobrokan manusia hingga ke akarnya. Herodes yang berkuasa tidak menjalankan kuasanya untuk keadilan. Dia menjalankan kuasanya untuk mempertahankan kuasa itu sendiri. Ini adalah kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan menghancurkan Saul karena hal ini. Dia menggunakan kuasanya agar semua saingannya dimatikan. Kuasa yang korup, yang mengabaikan keadilan dan kebenaran, adalah kuasa yang akan segera dihakimi oleh Tuhan. Herodes menggunakan kuasanya untuk menekan suara kebenaran. Raja-raja dunia ini bangkit dan mengabaikan kebenaran. Raja-raja, pemimpin-pemimpin, ataupun presiden-presiden yang menggunakan kuasanya untuk membungkam kebenaran harus segera dihakimi oleh Allah, pemilik kuasa yang sejati. Allah mengizinkan kuasanya dibagi-bagikan kepada para pemimpin dunia, dan ini berarti mereka harus bertanggung jawab kepada Allah sebagaimana pemilik kuasa yang sejati. Allah menempatkan mereka menjadi pemimpin karena dia ingin kebenaran dan keadilan dinyatakan bagi seluruh umat manusia.
Pemimpin mempunyai kuasa untuk menjalankan kepemimpinannya dengan kekerasan bila mana perlu. Celakalah pemimpin yang memanfaatkan kuasanya untuk hal-hal di luar kebenaran dan keadilan. Setiap kali kepentingan pribadi diutamakan, maka para penguasa memanfaatkan semua kelebihan yang mereka miliki yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka bagi diri sendiri. Dan hal ini sangatlah dibenci oleh Tuhan. Demikian juga ketika kita memanfaatkan kelebihan apapun untuk keuntungan diri dan merugikan orang lain, ini pun Tuhan membencinya. Kita mungkin bukan raja wilayah seperti Herodes, tetapi mungkin kita punya otoritas di kantor. Kita mungkin mempunyai kuasa di tengah-tengah masyarakat ataupun juga di gereja. Siapa memakai kedudukan, memakai jabatan, dan memakai kuasanya demi kepentingan diri sendiri, dia sudah bersalah kepada Tuhan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kerusakan Herodes tidak berhenti di situ. Bukan saja dia memanfaatkan kuasa yang seharusnya dipakai untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, dia juga lebih mementingkan pandangan masyarakatnya ketimbang penilaian dari Tuhan. Dia malu karena telah berjanji di depan tamu-tamunya. Nanti para tamu itu akan menganggap dia raja yang penakut karena tidak berani membunuh Yohanes. Dan penilaian mereka menjadi segala-galanya bagi Herodes. Inilah pameran akan betapa kasihannya para pemimpin politik yang gila kuasa. Mereka ingin kuasa dan cara mempertahankannya adalah dengan menjadi budak orang banyak. Suara mayoritas mengekang dia dan memaksa dia melakukan hal-hal yang dia tidak ingin lakukan. Kasihan sekali mempertahankan kuasa dengan menjadi budak. Inilah politik Herodes dan inilah politik bangsa kita juga. Rakyat tidak pernah dididik untuk tunduk kepada kebenaran. Rakyat terus dibiasakan untuk makin hancur dan rusak karena keinginannya terus-menerus menjadi tuan dari para raja. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes mengetahui bahwa Sang Mesias akan datang. Ia percaya sepenuhnya akan hal ini dan menghabiskan waktunya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi jalan tersebut bukanlah jalan yang mudah dipersiapkan. Setiap hari ia menemui penyangkal dari berbagai kalangan yang kurang berkenan adanya seorang Mesias yang akan datang. Yohanes beriman pada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar. Tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika melihat Yesus datang sebagai orang percaya, kita juga dapat memiliki iman kuat yang sama. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam di dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Katolik, iman kita pasti diuji dan kemungkinannya hanya dua. Iman kita akan jatuh atau seperti Yohanes, kita akan bergantung pada Kristus, mencari kebenaran dan beriman teguh hingga akhir. Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristiani serta panggilan kita di dalam pelayanan apapun bentuknya. Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya. Ia berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran meskipun ia harus mengecam orang-orang, terutama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atau juga atas segala dosa-dosa mereka. Yohanes dipercayai
dengan pelayanan yang unik. Namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita. Kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya di dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, teguran adalah sebuah nasihat untuk bertumbuh menjadi lebih bijaksana. Meski demikian, tidak semua orang dapat menerima teguran dan atau nasihat. Setiap teguran yang lahir dari relasi persaudaraan dan cinta kasih selalu berdampak positif bagi perubahan cara berpikir, bertindak, dan hidup sehari-hari. Kisah Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya pada hari ini menggarisbawahi efek dari sebuah teguran Yohanes kepada Herodes yang menimbulkan luka dan sakit hati bagi Herodias. Herodias bertumbuh dalam sakit hati dan dendam, sehingga dia selalu mencari waktu dan cara yang tepat untuk menghabisi hidup Yohanes. Ketika kita membiarkan egoisme, harga diri, sakit hati, dan iri hati serta dendam bertumbuh di dalam hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan kejahatan dan pembunuhan. Yesus sudah menanamkan benih belas kasihnya di dalam hidup kita agar kita tidak cepat marah dan emosi bila diberi teguran dan saran, apalagi harus mendendam. Kita harus membuka seluruh diri dan hidup kita bagi kehadiran Roh Kudus yang akan menghancurkan gunung kesombongan dan dendam. Mengapa kita seringkali merasa emosi dan cepat naik pintam atau marah? Itu karena kita masih membiarkan akar kejahatan tumbuh di dalam hidup kita. Akar dendam dan iri hati. Untuk itu, marilah kita membuka diri bagi kehadiran Yesus dan kuasa Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh hidup di dalam cinta kasih-Nya yang memberikan kelegaan dan bahagia atas setiap peristiwa yang sudah kita jalani. Jangan pernah takut untuk memberi dan menerima teguran di dalam hidup kita, karena dengan cara itu kita sedang bertumbuh di dalam kebijaksanaan di dalam hidup dan layak untuk disapa yang berbahagia. Karena kalau setiap teguran dan kritik kita harus dipenjarakan, diasingkan, dan bahkan dibunuh, tetaplah bersekutu dengannya di dalam doa-doa kita agar kita tidak cepat mudah termakan oleh rayuan amarah dan dendam, iri hati, dan sakit hati. Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pengikut-Nya yang siap untuk dipenggal kepalanya demi kerajaan Allah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, marilah kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh, dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa, memohon bantuan Allah agar kita semakin diteguhkan untuk berani berubah dari cara hidup kita yang lama dan penuh dengan perbuatan yang menyimpang, berbalik dan bertobat mewujudkan cara hidup yang lebih baik seturut kehendak Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, datanglah dan berdiamlah di dalam diri kami. Biarlah hidup kami dan juga hidup Engkau yang kudus selantiasa tinggal di dalam diri kami, bertumbuh sehingga dengan demikian kami dapat menjadi lebih serupa dengan-Mu. Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu dengan penuh kemenangan. Biarkanlah kami hidup dengan berani, dengan bersandar kepada-Mu, dengan tidak takut apapun karena maut telah Engkau taklukkan. Biarlah kami hidup dengan melihat kepada-Mu, menjalankan kehendak-Mu bagi kerajaan-Mu. Hidup kami milik-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Kami yang mati telah Engkau bangkitkan, maka biarlah kuasa kebangkitan hidup dengan penuh di dalam kami. Tuhan, kami mau memohon untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak sewenang-wenang dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tolong juga gereja-Mu, biarlah gereja-Mu berani bersuara seperti Yohanes Pembaptis bersuara.
Biarlah gerejamu, Tuhan, tidak menjadi bungkam dan diam. Tolong kami ya Tuhan. Tolong juga bangsa kami. Tolonglah kami mencari Engkau dalam doa, agar kami dapat belajar menaruh kepercayaan kepadamu untuk segala kebutuhan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mewartakan kabar baikmu kepada orang-orang lain secara cuma-cuma. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendak. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia karena di matamu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon, buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendakmu. Semoga karena rahmat kasihmu yang kau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa engkaulah satu-satunya sang juru selamat kami. Demi Yesus Kristus putramu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya dan berkah dalam. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya dan berkah dalam.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Southerner, bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini di Semangat Pagi tentunya dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Menemani sampai nanti tuntas di jam 10 pagi di hari ini ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Hari yang begitu luar biasa tentunya. Menemani selamat dengar untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Oke, buat selamat dengar yang ingin bergabung, salah satu ngaku bersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita udah disambut dengan hawa yang begitu dingin ya. Yang penting hati kita gak dingin dong. Semoga hati kita selalu hangat. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur, berikan afirmasi positif untuk diri kita ya, agar menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, menemani kita dulu ya, Sam Smith dengan Lalala. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Semangat pagi, tentunya masih barengan sama Salsa saya. Oke, Salsa mau bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp 0882 135 135 ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Magelang FM. Lagunya sampai tutup usia tadi udah Salsa hadirkan ya, menemani sahabat dengar semua. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani gitu ya. Terus juga buat Bu Murni dan semuanya aja. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Herman. Terus ada Kang Evan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Bu Murni, Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Fuad, Mbak Nadine, Mbak Susi, semuanya aja. Tadi lagunya dari The Massive udah Salsa hadirkan juga ya. Oke, terus habis itu ada Bu Erna Dwi, selamat pagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bu Erna Dwi. Salamnya buat Mbak Nadine, Bunda Eti, Bu Sadowah, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono, Bu Murni, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna, Pak Pri, Oma Hesti, semuanya aja ya. Terima kasih, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Javi juga di tempuran ya. Selamat pagi. Requestnya Salma Salsa Bill. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Semangat pagi.
1: Waalaikumsalam. Semangat pagi Mbak Salsa.
0: Semangat pagi Pak Pri. Sehat selalu ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Ji, menjangan sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, di pagi hari ini saya mau request dari Yura Yunita ya.
0: Oke, yang apa nih?
1: Jangan Pulang
0: Yura Yunita. Oke deh, monggo salamnya.
1: Jangan Pulang judulnya. Salamnya buat Mbak Erna Dwi, terima kasih singgolanya. Kemudian juga Pak Irman, Pak Royanto, Pak Tarmono, Geminjang, Pak Narko, kemudian Pak Lembayung Sutra, Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan. Kemudian juga ada Bu Riono, Bu Mariono. Kemudian juga ada Bu Tuti Naryanti yang di Sedang. Kemudian juga Bunda Sadowo, Bunda Eti. Kemudian juga Mbak Nadine, Mbak Susi. Ada lagi Bu Haryani. Kemudian juga Mbak Murni, Bu siapa? Bu Endang Wayu. Kemudian lagi ada Bu Nani sama Mbak Murni ya. Yeh, buat semuanya saja Mbak Salsa. Mudah-mudahan tetap selalu semangat di akhir pekan ini.
0: Oke deh, begitu. Siap.
1: Ada Mbak Yura Yunita ada? Jangan Pulang.
0: Ada, oke. Nanti selesai.
1: Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas sampai selesai.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pria udah hadir bareng membersamai kita di pagi ini ya. Ada Lembayung Sutra juga nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagunya Ungu nanti Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti, Haryati, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja ya. Salam sehat semangat buat Mbak Salsa. Oke deh. Baik, mahal ini dulu dengan Bawa Dia Kembali ya, menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa tentunya di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan.